Nah, tapi kalau dari kamu sendiri nih, apakah kalau kamu punya duit banyak ataukah kamu suka dengan sesuatu satu bareng gitu, cuman harganya yang gak ngotak, apakah kamu akan tetap membelinya ataukah hanya sekedar menikmati memandang aja barangnya itu, atau gimana tuh teman berdua? Ya pengen gabung bisa via WhatsApp di 0813-7312-5896. Aku tungguin nih teman berdua ya. Sampai nanti di pukul 10 bisa aja kamu WhatsApp atau mention aja ya Instagram kita @hariperdua_ternate 2-nya pakai angka.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Antusan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Kamu kalau punya duit banyak ya teman Pradua, apakah bisa beli apapun yang kamu mau atau apapun yang kamu suka? Bisa-bisa aja sih. Aku juga kalau punya duit banyak mah aku bakal beli apapun yang aku suka gitu. Apapun yang aku mau aku langsung beli ya teman Pradua. Seniat itu ya, semau itu. Tapi lihat dulu sih, kalau memang barangnya yang aku udah pengen banget ya, aku bakal beli. Tapi itu tergantung ya, kalau duitku udah banyak banget. Karena memang ada orang-orang yang gabutnya gabut banget gitu. Bahkan untuk sekedar kartu aja ya, itu dihargai dia menghargai kartu itu dengan 150 miliar. Bukan 150 juta ya, 150 miliar teman Pradua. Dia kasih 150 miliar untuk sebuah kartu Pokemon yang sangat-sangat langka banget ya teman Pradua. Tapi itu kita udah bahas tadi, yang masih akan kita bahas sampai jam 10 nanti adalah kamu kalau punya duit banyak ya, apakah kamu akan melakukan hal yang sama juga ataukah kamu akan nyimpen duit itu. Kadang-kadang kita tuh punya duit teman Pradua, kita punya uangnya tapi lebih memilih untuk nanti aja deh, mungkin ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih urgent, ada hal yang mungkin harus diutamakan terlebih dahulu, seperti itu. Bahkan lebih mementingkan orang lain gitu deh, ketimbang diri kita sendiri, lebih mementingkan perasaan orang lain, lebih mementingkan kebutuhan orang lain atau kebutuhan keluarga daripada diri kita sendiri. Makanya kayak aku apa-apa sedikit self reward. Ini ya gajiku habis di mana nih? Gajiku habis di self reward doang kayaknya. Tapi benar-benar harus pinter-pinter sih nyimpen duitnya teman Pradua, karena betulan deh kalau misalnya kamu nggak ada tabungan, aduh bahaya banget. Jangan sampai deh teman Pradua, jangan sampai. Tapi kalau kamu punya duit banyak ya, apakah kamu akan memberikan uang itu atau kamu akan membelanjakan uang itu dengan hal-hal yang mungkin nggak kamu perlu-perlu banget teman Pradua, ataukah kamu tipe yang kayak gimana? Boleh gabung sama aku, masih akan aku tungguin sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Se. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

pam pam param pam pam pam pam param pam pam param pam. Asik banget ya, akhir-akhir ini lagi sering denger cengcuters ya, yes, karena ya yeah, the power of TikTok, the power of Instagram, the power of media sosial, akhirnya lagu-lagu lama tuh bisa kembali berjaya lagi nih teman Pradue. Anyway, kita masih ngomongin soal kalau kamu punya banyak duit, kamu akan beli apa aja yang walaupun kamu gak butuh-butuh banget, apakah kamu akan membelinya? Waduh. Kita bacain dulu yang udah kita gabung ya, dari Kak Lala. Halo, selamat pagi Kak Lala. Dari Kak Lala katanya, selamat pagi Kak Zilan, selamat pagi teman Pradua, pagi juga. Kebetulan hari ini off kerja, pengen gabung aja sih. Kalau misalkan mau ngayal dan punya duit banyak, apakah aku akan beli apapun yang aku mau? Yes, of course, aku akan beli apapun yang aku mau. Apapun yang aku pengen, yang dulu gak bisa aku beli, akan aku beli. Tapi akan aku utamakan dulu yang memang aku perlukan. Kalau bisa beli mulut orang-orang yang udah ngeremehin aku.

Apri. Dari Kak Apri katanya, kalau punya duit banyak mau disimpan, mau ditabung aja, nggak mau kasih orang-orang, nggak mau kasih orang-orang, cukup aku aja, hehehe. Pelit banget sih Kak, bagi apa 200 kek 300 kek, tapi banyaknya seberapa dulu gitu, kamu harus bilang dong berapa berapa yang kamu pengen gitu, atau berapa yang kamu mau. Kayak kita kayak obrolan pagi ini kayak menghayal gak sih? Gak apa-apa, menghayal lah setinggi langit ya. Toh juga menghayal-menghayal ini juga jadi doa kan teman Predue. Semoga diaminin, amin, amin, amin ya. Amin, masih ada waktu buat kamu yang pengen ikutan gabung ya teman Predue. Masih aku tunggu.

Teman Pre 2 jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Ngopi kita sampai di sini aja dulu. Ya mau seberapa pun duitnya ya teman Pre 2 ya, aku cuma ingetin aja jangan lupa ditabung ya. Mau kamu uangnya miliaran. Kalau tadi dari Kak Lala katanya kalau punya duit banyak katanya mau beli apapun yang dia mau, yang dia enggak pernah dapat ya, sama mau ngebeli, mau ngebayarin mulut orang-orang yang udah ngeremehin dia. Gokil, keren. Ya udah deh, sampai di sini aja dulu untuk ngopi-ngopi kita teman Pre 2 ya. Setelah ini nanti kita akan ada updatean informasi terbaru di Info Pre 2 dan akan ada babak terakhir untuk Bintang Radio Indonesia untuk Korwil Nusantara 3 teman Pre 2, nanti kita akan gabung dengan Pre 2 Ambon ya. Ya udah deh, jangan pamit dulu dari Spada, jangan lupa untuk selalu jadikan RRI Pre 2 Ternate sebagai headline. Bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, Avengers Endgame balik lagi jadi film terlaris Indonesia dan global. Avengers Endgame 2019 kembali menjadi film terlaris sepanjang masa dalam sejarah box office global dan Indonesia berkat perilisan Encore. Endgame berhasil merebut kembali gelar tersebut setelah sebelumnya Avatar mengambil alih berkat perilisan ulang pada 2021 jelang penayangan Avatar The Way of Water. Seperti dilaporkan oleh Variety pada hari Minggu 4 Oktober dan Box Office Mojo yang diakses di hari Senin kemarin, film epic Pahlawan Super rilisan 2019 tersebut telah mencatatkan pendapatan global sebesar 2.925 miliar US dollar setelah Encore tayang. Ke kabar olahraga teman Pro 2, juara FIFA ASEAN Cup, Adix dan Pelu Pesic langsung kembali ke Eropa. Dua pemain timnas Indonesia, Kevin Dix dan Joy Pelu Pesic, bergegas untuk kembali ke klub masing-masing usai menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin Dix dan juga Pelu Pesic tidak membersamai rekan-rekan setimnya setelah perayaan juara di lapangan. Dua pemain tersebut terlihat menaiki mobil terpisah sementara pasukan John Herman lainnya menggunakan bus. Diketahui bahwa Kevin Dix dan Pelu Pesic akan langsung bertolak ke Eropa dan Kevin Dix sendiri menuju Jerman bersama dengan Borussia. Sedangkan Pelu Pesic mengarah ke Belgia untuk kembali ke klubnya. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jilan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Welcome Prodo FM. Teman Prodo 2, sambil kita menanti nantinya untuk Bintang Radio Indonesia Karwil Nusantara 3, hari ini kita akan melihat kembali penampilan ya. Kamu bisa melihat atau menonton langsung di YouTube, dan juga kamu bisa dengerin di RRI Pro 2 Ternate. Teman Pro 2 hari ini masih akan bersama dengan dua perwakilan dari Timnas RRI. Waduh, RRI Ternate, waduh, Timnas banget ya. Pokoknya hari ini kita maunya Timnas terus bahasnya, pokoknya Timnas aja ya. Nah, hari ini kita akan ada penampilan spesial lagi dari Aul dan juga Hana, perwakilan dari RRI Ternate, Teman Pro 2 ya, dengan lagu Challenge ya untuk hari ini Teman Pro 2. Semoga penampilannya bisa bagus ya, dapat nilai yang bagus juga dari para dewan juri, dan bisa melaju ke babak selanjutnya di Bintang Radio Indonesia Teman Pro 2. Ya udah deh, masih sambil menunggu ya, masih akan aku temenin dulu sama lagu-lagu bagus pagi jelang siang hari ini, masih bareng Zilan di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

15 waktu Indonesia Timur, waktunya kita untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Ambon untuk berlangsungnya Bintang Radio Indonesia Korwil Nusantara 3, teman Pro 2. Enjoy Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kakak susah.
1: Halo pendengar, pemirsa dimanapun kalian berada ya. Salam jumpa lagi di Final Bintang Radio Indonesia Korwil Nusantara 3, spesial banget untuk hari ketiga atau putaran ketiga ya di hari ini. Luar biasa, keren banget ya, setelah kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan teman-teman kita yang luar biasa dari putaran pertama, kemudian juga putaran kedua, dan sekarang udah tiba di putaran ketiga. Mereka akan menyanyikan lagu Challenge ya, teman berdua. Dan pastinya aku sapa dulu teman-teman yang ada di RRI Ambon, kemudian juga RRI Ternate dan RRI Langgur ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan pastinya para finalis yang luar biasa di Korwil Nusantara 3 ini, pastinya yang akan mewakili RRI Ambon, buat kamu yang udah menyaksikan kita dari awal ya, pastinya udah tahu yang mewakili RRI Ambon diantaranya ada Chelsea Justrin, Latu Peirisa, dan juga Batseba Ruth Swita ya. Dan untuk perwakilan dari RRI Ternate ada jagoan-jagoan kita Aulteng dan juga Hana. Dan untuk perwakilan RRI Langgur ada Abi ya, dan juga Giovanni Amanda Renwarin. Pastinya akan menilai seluruh penampilan dari adik-adik atau teman-teman kita yang hebat ini. Ada ketiga juri kita yang sangat kompeten di bidangnya ya. Kita sapa dulu ketiga juri kita yang hadir, ada dari RRI Ambon, ada Kak Beto Habibu. Halo Kak Beto. Oke, ini mic-nya mungkin masih ini ya, masih di unmute ya. Oke, yes. Nah, kemudian dari RRI Ternate, kita sapa dulu dari RRI Ternate, ada juri hebat kita, ada Kak Dito. Halo Kak Dito. Kak Dito mungkin boleh on kameranya dulu. Oke, nice. Kak Dito apa kabar? Mantap ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, sip. Dan untuk juri terakhir kita yang tak kalah keren juga ya, ini ada Kak Fresley. Halo Kak Fresley.
3: Halo Kak.
1: Oke, baik ya kabarnya ya, pasti ya.
3: Puji Tuhan, baik Kak Fini.
1: Oke, luar biasa. Dan ketika para juri, bapak-bapak yang hebat-hebat ya, kalau kita lihat dari putaran pertama, putaran kedua, sampai putaran ketiga ini, pastilah ya udah punya gambaran terkait dengan siapakah yang akan mewakili Kornus 3 ini ya. Dan ini merupakan putaran terakhir juga, pastinya mungkin adakah harapan yang akan diberikan sebelum adik-adik ini tampil ya, karena ini mengingat putaran terakhir juga menjadi penentu juga bagi kita semua siapakah yang akan mewakili Bintang Radio RRI antar Korus Kornus 3 ya. Kita mulai dulu dari Kak Fresley. Kakak, kira-kira harapannya apa buat adik-adik kita?
3: Ya, makasih Kak Fini. Kalau dari saya, siapapun yang nanti akan juara, semoga bisa mengharumkan nama Maluku di kancah nasional.
1: Oke, luar biasa. Kalau Kak Dito gimana Kakak?
2: Ya, paling saya sepakat sama Kak Presley ya. Siapapun yang nanti juara ya, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik lah untuk perwakilan Korwil.
1: Iya, oke, itu aja Kakak. Bungkus.
2: Ya, bungkus.
1: Oke, mantap. Yang terakhir Kak Beto. Kak Beto mungkin mic-nya masih mati. Oke, aman deh. Cik, Kak Beto gimana?
3: Halo, udah dengar ya suara saya?
1: Udah, aman Kak.
3: Sudah, oke. Ada beberapa catatan mungkin akan saya sampaikan kepada teman-teman. Dan yang pasti saya sangat bangga dengan kalian 6 besar terbaik di Kornus 3 ini. Itu yang pertama. Saya cuman melihat bahwa originalitas penyanyi itu perlu. Artinya bahwa kalau kita bernyanyi lagu orang, ya jangan kita masukkan orang itu atau penyanyi aslinya itu ke tampilannya kita.
1: Oke.
3: Gitu. Ya, jadi kita harus tetap menunjukkan bahwa siapa kita. Minimal jadilah lagu orang menjadi milik sendiri ketika kita tampil, gitu ya. Jadi, tapi saya tahu teman-teman sudah sangat hebat, sudah sangat luar biasa. Jadi saya percaya bahwa akan jauh lebih baik lagi adik-adik ini ke depan. Akan jauh lebih baik lagi. Terus kalian harus punya mental hebat. Siapapun nanti yang terpilih, kalian harus punya mental yang luar biasa. Masalah like dan dislike itu biasa. Apalagi zaman media sosial seperti sekarang ya. Kalau orang yang gak suka sama kita, belum tentu kita jelek gitu. dan orang yang suka sama kita belum tentu kita bagus, begitu pula sebaliknya ya teman-teman. Jadi kalian tetap harus punya mental kuat, karena menjadi seorang penyanyi itu bukan cuma suara bagus tapi mental yang sangat bagus. Siap kuat tahan banting untuk hadapi semua tantangan di luar sana. Jadi terima kasih teman-teman juri, kalian luar biasa, hormat, salam hormat. Terima kasih banyak sudah berproses selama ini. Terima kasih banyak. Salam hormat.
1: Oke, luar biasa ya. Kita give applause dulu buat ketiga juri kita yang luar biasa, Kak Beto, Kak Dito, dan juga Kak Presley ya. Pastinya apapun hasilnya, siapapun yang akan mewakili Kornus 3 nanti, kita doakan pasti bisa memberikan yang terbaik juga ya. Dan aku juga mau menyampaikan teman Pro2, jangan lupa dan jangan bosan-bosan ya untuk dukung finalis kalian dengan cara voting, karena votingnya gampang banget. Kalian tinggal akses di www.bintangradio.rri.id ya. Dan cara votingnya langsung aja pilih satker. Yes. Dan dukung sebanyak-banyaknya. Oke, okay, ya, teman Pro2. Dan juga jangan sampai lupa untuk menyaksikan, mendengarkan kita juga di Pro2 RRI Ambon, dan menonton kita di kanal YouTube-nya RRI Ambon.

Radio Indonesia Antar Koril Nusantara 3 tahun 2026. RRI Abun Chelsea Justin Latuperita.

RRI Ambon. Tahun 2026 ini tidak asing lagi di kancah musik Indonesia. Beliau adalah musisi muda asal Maluku yang telah mengasah kemampuan vokalnya di berbagai ajang pencarian bakat sebagai penyanyi profesional dengan prestasi di antaranya Top 6 Indonesian Idol Season 5, juara 1 Bintang Radio Indonesia tahun 2003. Ambon yang satu ini selain penyanyi juga menciptakan lagu yang menjadi hitsnya seperti Laki-Laki Baik, Si Baik Nona, dan Tolong Pakai Hati. Memiliki pengalaman yang sangat layak sebagai juri dan punya pengalaman sebagai duta kota Ambon dan Indonesia di Supanburi Music and Culture 2025 di Thailand. Juri PU Idol dan 5 kali dipercaya sebagai juri bintang radio Indonesia RRI Ambon. Siapakah dia? Hadirin, pendengar, dan pemirsa.

Wesley Talaut, musisi dan komposer asal Kota Tua, Maluku yang telah menapaki perjalanan panjang di dunia musik dan seni pertunjukan. Dikenal sebagai komposer musik pop dan kontemporer, Presley juga memiliki pengalaman sebagai penata musik dalam berbagai karya seni pertunjukan. Pada 2017, ia tercatat sebagai penata musik karya tari Mula Hai Ngaring yang berhasil meraih juara umum Parade Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Perjalanan musikalnya kemudian membawanya ke panggung nasional. Tahun 2022, Presley terpilih sebagai satu dari 14 musisi muda Indonesia dalam program seni musik yang diselenggarakan Kemendikbudristek di Jayapura. Dalam program tersebut, ia terlibat dalam penciptaan karya kolaboratif Para Suara bersama musisi muda dari berbagai daerah Indonesia. Kiprahnya sebagai komposer juga hadir melalui karya Tari Kapang yang memadukan musik pop diatonis dengan vokal sinden serta dalam drama Tari Kolosal menggali makna toleransi dalam bingkai Aini Ain pada pagelaran Pesona Budaya K. Pengalaman Presley tidak berhenti sebagai pencipta musik, ia juga dipercaya sebagai juri berbagai kompetisi vokal, termasuk menjadi ketua dewan juri Lomba Nyanyi Soloist pada 2025. Memasuki 2026,

yang berhasil meraih gold 13. Dari komposer, penata musik, musisi, konduktor hingga juru vokal, Presley Talaut memiliki pengalaman melihat musik dari berbagai sudut. Dan kini pengalaman tersebut ia bawa ke panggung Bintang Radio RRI 2026 untuk menjadi bagian dari proses menemukan dan menilai talenta-talenta vokal terbaik.

telah memiliki satu single yang dirilis serta menciptakan sejumlah karya untuk penyanyi lokal di Maluku Utara. Perjalanannya di dunia musik pun dihiasi dengan berbagai pencapaian. Pada tahun 2016, Gito menjadi top 6 vokal solo putra Evalas 2N di Manado mewakili Maluku Utara. Di tahun yang sama, ia meraih top 3 bintang radio Indonesia di Ternate, serta top 2 lomba lagu daerah Maluku Utara. Pada tahun 2023, Gito masuk dalam top 5 cipta lagu se-Indonesia dalam ajang WAMI di Bandung, melalui pilihan produser Ari Renaldi. Kemudian pada tahun 2025, karyanya kembali mendapat apresiasi dengan meraih top 2 lagu atau karya terbaik Bintang dari Timur Season 3. Gito berkarya, menginspirasi, dan menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia.

Perwakilan RRI Langgur, Abu Bakar Bugis menyanyikan lagu Malam Biru Kekasihku, ciptaan Sandi Sandoro.

perwakilan era di Ambon, Chelsea Justin Latuperisa menyanyikan lagu Malam Biru Kekasihku, ciptaan Sandi Sandoro.

0: Oke, luar biasa deh. Kita sudah menyaksikan ya jagoan-jagoan kita yang udah tampil di final Bintang Radio Indonesia Korwil Nusantara 3. Spesial banget untuk wilayah Ambon, Ternate dan juga Langgur ya. Kita berikan tepuk tangan dulu ya buat keenam finalis kita dan ketiga dewan juri, Kak Beto, Kak Dito, Kak Presti, thank you ya, pasti stay sampai sekarang, luar biasa. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak juri yang keren ini ya, karena sudah membersamai perjalanan finalis-finalis kita dari putaran pertama, putaran kedua, hingga putaran yang ketiga ya. Aku juga mau menginfokan teman-teman sekalian ya, baik yang mendengarkan kita di Pro2 maupun juga menyaksikan kita secara langsung di kanal YouTube-nya RRI Ambon, kalau berikan dukungan kalian dengan cara voting sebanyak-banyaknya di laman resmi Bintang Radio RRI 2026, buka aja di www.bintangradio.id ya, voting sebanyak-banyaknya di sana, karena votingan kalian juga mendukung perjalanan teman-teman finalis nanti menuju ke nasional ya. Oke, ya paling terakhir ya, kita sapa dulu ketiga dewan juri. Aku mau dengar dong Kak Presley, gimana setelah mendengar udah punya bayang-bayang tidak siapakah yang nanti keluar jadi juara? Pastinya udah ya.
1: Siap, siap. Siap, siap. Memang berat tapi pertanyaan harus diberikan.
0: Yes, benar.
1: Karena peserta memiliki kualitas yang ya beda-beda tipis.
0: Yes. Oke, itu aja Kak.
1: Siap,
0: Kak. Oke, kalau Kak Dito gimana Kak? Sempat bingung gak sih milih juaranya?
2: Apa ya? Dari hari pertama, hari kedua sama hari ketiga punya tantangan sendiri ya. Jadi menurut saya ada yang oke di lagu pop, ada juga yang oke di lagu daerah, dan surprise-nya di lagu challenge ada juga yang udah yang oke banget gitu menurut saya. Justru yang bagus di hari pertama kedua tuh justru gak terlalu powerful gitulah ya di lagu challenge ini. Jadi ya tantangan sih buat penilaian. Nanti buat kakak-kakak mohon bantuannya.
0: Oke, okay. Itu aja Kak Dito? Bungkus?
2: Ya itu aja, tapi keren-keren sih peserta tahun ini.
0: Oke, okay, thank you Kak Dito. Kak Beto yang siap. Terakhir, boleh Kak?
3: Oke, okay. Okay, saya tahu pasti setiap lagu punya tantangan tersendiri. Dan kemampuan bernyanyi penyanyi dari kompetisi ini sudah terukur. Apa dia bisa menyelesaikan lagunya, dia bisa menang di setiap lagu, atau dia hanya menang di satu lagu, atau sama sekali nggak menang, ibaratnya. Menang itu dalam artian menginterpretasi lagu. Yeah. Dari kemampuan dia membawakan, dan dia menunjukkan, ya tadi saya bilang, originalitas dia, dan harus satu hal yang kita ingat bahwa ini kompetisi. Tidak perlu cari aman, begitu. Ya kan? Harus ada something special. Harus ada something special di setiap penampilannya. Begitu. Jadi saya tahu bahwa teman-teman juri kami sudah menilai dengan objektif. Kami akan memberikan penilaian dengan sejujur-jujurnya. Dan terima kasih ada sedikit elemen surprise dari beberapa peserta yang saya pikir bahwa ini menunjukkan bahwa mereka layak. Mereka layak ada di enam besar ini. Yeah. Baik putri maupun putra. Dan satu hal yang saya mau bilang buat teman-teman, terima kasih banyak dari kalian. Saya belajar untuk bisa mendengar lagu-lagu yang sebelumnya belum saya dengarkan, begitu. Dan kalian terbaik. Bro Dito, Bro Presley, terima kasih banyak. The best. Terbaik. Terbaik.
0: Oke, itu aja Kak Beto.
3: Siap.
0: Oke, terima kasih Kak Beto, Kak Dito, dan juga Kak Presley sekali lagi, luar biasa. Dan pendengar pemirsa ya, Jangan sampai lupa voting karena ditutupnya nanti pada pukul 23:59 waktu Indonesia Timur. Kita masih punya beberapa jam ke depan sebelum nanti penutupan votingnya. Jadi jangan lupa ya untuk terus voting dan dukung jagoan kamu ya. Kalau kita tadi udah dengar Kak Beto, Kak Dito, juga Kak Presley udah bilang juga bahwa mereka sudah boleh menunjukkan vokal power mereka, karakter mereka, kemudian emosi sampai kepada kepercayaan diri. Siapapun yang nanti akan mewakili Kornus 3, kita doakan sampai di pusat sampai di nasional bisa berhasil ya, membawakan nama Ambon, Ternate, Langgur semakin dikenal. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang menyaksikan kita juga di kanal YouTube RRI Ambon. Sukses selalu ya buat yang dari tadi komen, kalian rame banget ya. Kalau bisa komen-komen lagi di live kita yang lain-lain lagi biar makin rame gitu ya. Salam buat teman-teman yang ada di Ternate, yang ada di Langgur ya, kakak-kakak ya, dan terima kasih untuk 6 finalis, sukses. Nanti untuk hasilnya teman-teman, FYI bahwa nanti hasil daripada final Bintang Radio Indonesia antar Kornus 3 ini akan diumumkan besok ya. Jadi nanti akan dikirim dulu ke pusat, direkap dulu hasilnya berdasarkan dengan voting dan juga hasil penilaian dewan juri selama ketiga hari untuk putaran 1, 2, dan 3. Dan hasilnya nanti akan dikirimkan ke masing-masing satker ya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang telah bertugas, para dewan juri dan keenam finalis ya. Sampai jumpa, salam sehat, dan sampai jumpa lagi di Bintang Radio Indonesia. Thank you.

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Tahukah kamu, semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari 3 semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sung Tulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ingmadya Mangud Karsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tutwuri Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.

dimaksud dengan istilah difabel? Difabel artinya mungkin belum dipahami oleh sebagian orang. Pasalnya, istilah ini kerap kali disamakan dengan istilah lainnya, yaitu disabilitas. Walaupun secara garis besar, keduanya merupakan istilah yang sama, tapi ada sedikit perbedaan yang perlu kita pahami. Difabel dan disabilitas sebenarnya merujuk kepada makna yang sama, yaitu menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas. Namun, kamu perlu memperhatikan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari agar lebih tepat. Difabel yaitu orang-orang yang dikategorikan memiliki kemampuan berbeda dengan manusia pada umumnya. Secara harfiah, berarti sesuatu yang berbeda. Sementara itu, secara terminologi, difabel artinya, sementara secara terminologi,

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id
2: Hai teman Pro 2, 96,7 FM dari Ternate. Baik lagi nih sama Faya yang akan nemenin kalian sampai jam 18.00 waktu Indonesia Timur nanti. Ya, teman Pro 2, tadi kita udah relay sama RRI Ambon dan mendengarkan finalis-finalis bintang radio yang sudah menampilkan yang terbaik. Dan semuanya bagus-bagus banget nih teman Pro 2. Wow, tadi teman Pro 2 nonton gak? Mereka sangat-sangat amat bagus. Jadi pasti bingung banget nih kita harus voting siapa. Tapi jangan lupa voting Aul dan Hana sebanyak-banyaknya ya teman Pro 2. Faya mau kasih tahu kalau ada yang mau request-request nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist siang hari ini, boleh banget di 0813-7312-5896 atau di Instagram RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka.
3: Kupandang raut wajahmu

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Jalan yang buat 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Sebelumnya untuk JFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, udah di jam 12 siang. Idar juga masih nemenin kamu di sini ya. Gimana, kamu udah mau makan siang apa nih ya? Spill-spill dong menu makan siang kamu. Aku juga bingung mau makan siang apa. Tadi aku juga sempat sarapan nasi goreng, tapi masih lapar lagi ya teman Pro 2 ya. Baru juga yang masih bekerja semangat, yang masih di jalan kuliah semangat juga ya. Semoga aja sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus aktivitas kita di hari ini. Amin, amin, amin. Pastinya di jam 12 ini sampai di jam 6 sore, Idar juga bakalan nemenin kamu sampai di jam 12, sampai di jam 6 sambil ngasih informasi-informasi yang terupdate dan terfaktual. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih di menit ke 17 lepas dari jam 12 waktu Indonesia Timur, teman Pre2 Ider di sini juga masih nemenin kamu. Dan kamu tahu nggak sih teman Pre2, ini Indonesia ini tuh menempati peringkat kedua di dunia untuk urusan biaya makan di luar paling murah ya. Jadi dengan rata-rata hanya sekitar 28.000 per porsi ya. Dan angka ini juga menurut survei dari Numbeo per Agustus 2026 yang diolah oleh Visual Kapitalis. Nah, posisi ini tuh juga mempertegas ya kalau misalkan daya beli kuliner lokal itu masih sangat terjangkau bagi masyarakat maupun wisatawan. Dan peringkat pertama diduduki oleh Bangladesh yang mencatatkan pengeluaran makanan terendah di dunia, yaitu sekitar 1,63 dolar per porsi juga. Sementara itu di Bolivia membutuhkan peringkat di bawah Indonesia di ketiga dengan selisih tipis ya di 1,73 per dolar per porsi juga nih teman Pro2. Nah, jadi untuk posisi kelima sama keenam, ada kalau kelima ini ada Nigeria, terus juga ada Vietnam, dan masuknya Indonesia dan Vietnam di barisan teratas ini menunjukkan kalau misalkan bahwa kawasan Asia Tenggara juga tuh masih menjadi magnet kuliner harian dengan harga yang paling bersahabat juga ya di panggung global nih teman Perdo. Ya iya sih, kalau apalagi mungkin kalau di bagian Jawa ya itu masih tergolong murah juga ya. Masih bisa lah ya kalau misalkan beli nasi uduk, nasi kuning 10.000, 5.000 juga dapat ya. Apalagi kalau nasi kucing juga lebih murah lagi tuh teman Pre2 ya. Cuman emang harus beli yang banyak karena kan porsinya juga ya sesuai lah ya dengan harganya juga tuh teman Pre2. Oke, teman Pre2 ya, setelah ini juga Idar akan balik lagi buat ngasih informasi-informasi buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana karena nanti di jam 3 ya aku juga bakalan ada ngobrol seru juga bareng sama narasumber yang luar biasa. Kamu langsung cek aja nanti sama siapa di instastory kami di @rri_pro2_2 nanti duanya pakai angka, nanti di jam 3 sore teman Pro2.

www.radiomercubuana.com.ar. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Perdua ya. Ini nih sebenarnya ada riset juga nih teman Perdua. Kalau misalkan gaji masuk makanan dulu. Berdasarkan survei dari Jakpot terhadap 295 responden Gen Z, sebanyak 75% ini mengaku mengalokasikan penghasilannya untuk membeli makanan. Dan angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan alokasi untuk tabungan atau investasi yang berada di angka 63%. Selain makanan, pengeluaran Gen Z juga banyak dialokasikan untuk perawatan diri dan orang tua sebesar 62% dan hiburan sebesar 56%. Jadi kalau misalkan akhir bulan rekening kamu mulai tipis, ya udah mungkin harus ingat-ingat aja nih ya, kamu udah makan apa aja di awal sampai pertengahan bulan teman berdua ya. Aduh, kasihan juga nih teman berdua, tapi bener-bener sih kalau soal makanan pasti nomor satu ya. Makanan mah harus dihidulukan ya, perut nggak boleh lapar biar nggak stres.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Widingi dari Ashira Zamita yang udah nemenin kamu teman pro 2. Dan ini udah di jam 1, kita aku mau kasih informasi olahraga dulu buat kamu nih teman pro 2. Nah, ini juga kalau kita lihat ya, setelah pensiun dari timnas, Lionel Messi ini resmi punya serial animasi sendiri ya teman pro 2. Jadi Lionel Messi ini bakal hadir dalam versi animasi lewat serial anak terbaru yang judulnya Messi and the Giants di Disney Plus. Yang diproduksi sama langsung oleh dia sendiri ya, dari setelah pensiun dari timnas Argentina di Agustus 2026 lalu. Dan ceritanya itu mengikuti Leo, itu bocah 12 tahun yang terlempar di dunia alternatif bernama Iko yang dikuasai para raksasa. Wah, jadi dunia itu Leo ini harus melewati berbagai pertandingan ala sepak bola menggunakan kekuatan ORB ya, Orbs, untuk mengalahkan para raksasa dan menyatukan kembali wilayah-wilayah Iko yang terpecah nih. Dan serial animasi ini juga dijadwalkan tayang perdana di Disney Plus dan Disney Channel pada musim panas 2027 dengan tokoh Leo yang disuarakan oleh aktor asal Argentina yaitu Milo Borges Webb ya teman pro 2. Wih, ini gak sabar ya, kita tunggu aja nanti seperti apa. Tuh juga kalau kemarin tadi malam Indonesia ini menjadi juara ASEAN Cup 2026 ya, setelah melewati berbagai tantangan melawan Thailand ya, melewat adu penalti juga ya, pertama seri 2-2, terus abis itu penalti, wah, dan alhamdulillah Indonesia menang sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 dan mengalahkan Thailand gitu teman pro 2. Indonesia juga kemudian tampil sempurna dan ini juga menjadi salah satu sejarah ya bagi Indonesia juga yang berhasil mengalahkan Thailand ya, setelah mungkin beberapa pertandingan kemarin itu sangat sulit dikalahkan ya, atau mungkin bahkan sering juga ada gitu teman pro 2. Oke, setelah ini udah rekam balik lagi, tapi sebelum itu bakal ada Flashback Kids yang nemenin kamu nih teman pro 2. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Faye Nabila. Kita awali dengan info olahraga teman Pro 2. Kabar membanggakan datang dari cabang panahan, Nurisa Diah Asrifah berhasil meraih medali emas Asian Games 2026 di nomor compound putri perorangan. Nurisa memastikan emas setelah mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Chonjuangco pada final yang berlangsung di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square Jepang Kamis 1 Oktober 2026. Pertandingan berlangsung sangat ketat. Nurisa mencatat 139 poin, unggul 2 poin dari Amparo yang mengoleksi 137 poin. Prestasi ini menjadi sejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya panahan menyumbangkan medali emas di Asian Games. Menpora Erick Thohir pun mengapresiasi perjuangan Nurisa dan tim panahan Indonesia yang dinilai mampu menjaga fokus dan konsistensi hingga anak panah terakhir. Beralih ke info nasional teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 5 hingga 8 Oktober 2026. Gelombang laut diperkirakan dapat mencapai 4 meter yang berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran dan kegiatan masyarakat di wilayah pesisir. Peringatan ini disampaikan BMKG melalui kanal resminya. Kondisi gelombang tinggi dipicu oleh kecepatan angin yang cukup kuat di sejumlah wilayah Indonesia dengan kecepatan mencapai 25 knot. Beberapa wilayah yang perlu diwaspadai antara lain Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara Maluku, hingga Laut Arafuru. BMKG mengimbau nelayan, pengguna transportasi laut, dan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan serta memantau perkembangan cuaca dan kondisi gelombang sebelum beraktivitas di laut. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saya Faye Nabila, undur diri dan terima kasih.
2: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Alright, ya, yeah. Masih di 97 FM RRI Pre 2, ternate teman terbaik kamu dari jam 3 sore teman Pre 2 ya. Dan kalau misalkan kamu udah lihat di story kami, sudah ada flyer juga ya. Kali ini Ida juga gak bakalan sendiri juga ya, karena bakal ditemuin sama Kak Nadia Idris ya. Dan kalau misalkan kita ngebahas di story ini tuh, siapa sih yang bilang anak Malkuter tuh gak bisa keluar negeri gratis gitu ya. Ternyata sebenarnya ada jalannya teman Pro 2 ya. Nah, ini juga kita kedatangan juga ya salah satu anak muda Maluku Utara. Ya sebenarnya mungkin karena dia ini sudah sering juga ya datang ke Pro 2 ya buat ngisi English Corner juga beberapa waktu lalu gitu teman Pro 2. Jadi kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Nadia.
1: Halo, selamat sore ya. Kak Idar, selamat sore
0: pendengar. Ini udah lama ya, karena dia udah berapa lama sih nggak kesini lagi?
1: Lebih dari 3 bulan ada
0: kan? 3 bulan ya, ya karena udah digantiin juga ya sama ada di tingkatnya.
1: Betul
0: kan?
1: Kak, ya.
0: Nah, itu dia, oke. Nah, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ya soal program yang Nadia ikutin ya, kita kenalan-kenalan dulu ya sama Nadia nih.
1: Boleh.
0: Nah, boleh diceritain ya sedikit mungkin tentang Nadia ya, yang sekarang mungkin kesibukannya apa, aktivitasnya apa gitu.
1: Okay, so halo teman-teman semua. Jadi kenalin, aku Nadia Idris ya, bisa disapa Nadia. Kebetulan asli dari Ternate aku kak.
0: Dan Ternate.
1: Untuk saat ini baru aja lulus dari Universitas Hairun dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris bulan Agustus kemarin.
0: Oh, alhamdulillah. Baru banget ya.
1: Baru banget ya.
0: Masih fresh from the oven. From the oven ya.
1: Betul, ya. Betul. Okay. Dan kesibukan sekarang lagi ngisi waktu untuk ngajar nih, karena kebetulan jurusannya juga pendidikan kan. Ngajar di dua sekolah, satu di SMP Negeri 7 itu sebagai guru pengganti aja sih. Kemudian guru tamu di sekolah rakyat.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Sekolah rakyat di mana?
1: Di BLK itu tempatnya.
0: Oh,
1: wih. Yang SD yang ini.
0: Wah, keren ya. Nah, sebelum kita masuk ke apa? Siap ya.
1: Siap,
0: kita,
1: yes.
0: Kita singkat aja siap ya, karena agak panjang juga kalau mau nyebutin ya. Nah, sebenarnya Nadia ini dulu memang punya keinginan untuk bisa ke luar negeri kah?
1: Wah, tentu. Terlebih lagi Jepang ya, iya.
0: Oke. Okay. Atau berarti emang dari dulu ya udah pengen banget.
1: Udah punya keinginan yang kuat, betul sekali, Kak. Dan terkait dengan kalau pertukaran pemuda begini, saya sudah punya pengalaman sebelumnya ya untuk ikut coba-coba ikut sejak tahun 2024 saat itu. Tapi saat itu fokusnya di pertukaran pemuda antar daerah, karena belum ada yang negara tuh.
0: Oh. Kota untuk berarti sebelumnya ikut program apa? Yang
1: sebelumnya belum kedarullah nggak lolos waktu itu, jadi finalisnya doang.
0: Iya. Oh, oke, okay. Berarti emang jadi rezekinya ya tahun ini juga nih. Oke, menarik ya, karena kesempatan besar tuh datang bukan ketika mungkin kita sudah merasa siap 100% ya.
1: Betul sekali.
0: Karena kita nih justru baru tahu ya kesempatan setelah melihat mungkin informasi dari teman-teman ya, media sosial. Dan gimana awalnya Nadia ini bisa menemukan siap ini?
1: Okay, menarik. Selain dari karena pengalaman sebelumnya yang sempat mau coba-coba ikut pertukaran, selain itu saya juga ada beberapa apa ya bilangnya kenal dengan teman-teman ibu dosen atau penyelenggara, termasuk Kak Ijal, alumni sebelumnya juga yang sering sharing mengenai kegiatan yang beliau ikuti sebelumnya gitu Kak. Jadi salah satu informasinya dari Instagram dari Kak Ijal, kemudian disampaikan atau didorong juga nih support sama salah satu dosen saya, Mem Indri namanya, dari PCMI Malu juga. Akhirnya dia coba ikut ini program ini gitu kan, rezeki nggak ada yang tahu ya, dia coba dulu kayak gitu. Saat dibilang kayak gitu langsung buka deh formulirnya, lihat apa aja persyaratan dilengkapi mulai dari hari itu.
0: Oh, berarti persiapannya mulai dari kapan?
1: Infonya masuk sekitar awal September ya, waktu itu tanggal 4 atau 5 kemudian disiapkan berkasnya, dan proses seleksinya dari tanggal 6 hingga 7.
0: Oh, berarti emang dia pas banget ya setelah lulus gitu kan ya. Mungkin sambil nyari-nyari kerja juga kesempatan gitu ya. Oke.
1: Iya,
0: sebelum kita lanjut lagi juga ya, sebenarnya apa sih itu Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program? Panjang banget ya.
1: Panjang banget ya.
0: Siap ya.
1: Okay. Iya, biasa disebutnya SEAP kayak gitu ya. atau it stand for SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Jadi basically ini tuh apa ya bilangnya program pertukaran pemuda, tapi di organize by pemerintah dari Jepang.
0: Okay.
1: Kemudian disupport juga nih atau kolaborasi dengan pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara, negara-negara Asia. Salah satunya Indonesia juga ikut terlibat, Kak.
0: Oke, berarti ya itu dia ya, ya program pertukaran pemuda juga ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, tapi kalau mungkin lebih sederhananya lagi, SHIP ini programnya tentang apa?
1: Kalau dilihat dari sejarahnya, maaf. Kurang enak banget nih berarti ini ya. Dari sejarahnya sih dia dibentuk sejak tanggal 1974 kalau nggak salah ya.
0: Oh, lama banget.
1: Jadi angkatan kami itu sudah masuk ke 50 saat ini.
0: Wow.
1: Disebutnya Garuda 50.
0: Garuda 50.
1: Dibentuknya tuh dengan harapan pemuda-pemuda yang datang dari berbagai negara ini bisa berkumpul bersama nih sebagai wadah untuk kita bisa membangun persahabatan. Kemudian selain itu juga bisa membentuk pemimpin-pemimpin yang selanjutnya dan yang paling penting tuh ini sih untuk bisa bagaimana kita memahami tentang cultural multicultural understanding gitu ya dari perbedaan-perbedaan budaya yang ada dan membangun kerjasama sih kayak gitu.
0: Gitu ya.
1: Basically mungkin yang itu sih mereka.
0: Berarti kalau misalkan yang bisa ikut program ini, apakah itu khusus entah itu mahasiswa atau mungkin anak-anak muda secara umum nih?
1: Anak-anak muda secara umum, Kak. Jadi tidak hanya terpaku untuk mahasiswa saja. Jadi di antara rentang usia 20 hingga 30 tahun dan tentunya belum menikah, memiliki perbedaan yang baik dan sebagainya kayak gitu.
0: Terus negara-negara mana aja yang terlibat ya? Kan ini kan ada ASEAN ya.
1: Iya, betul. Ada sekitar 10 negara ditambah dengan Jepang jadi 11. Jadi kalau dari ASEAN sendiri berarti tiap negara kan 20 perwakilan nih. Ada sekitar 220 nih kayak. Ada Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja dan seterusnya.
0: Berarti seleksinya di Indonesia ini bukan cari perwakilan per provinsi ya. Berarti secara keseluruhan.
1: Iya.
0: Oh, wow.
1: Delegasi Indonesia nanti kami bawa namanya.
0: Wah, berarti bersaingnya juga lumayan kuat ya. Aku pikir tadi per provinsi gitu perwakilannya. Berarti per Indonesia ya?
1: Oh tidak kak, kan ada 20 perwakilan dari Indonesia. Itu juga masing-masing provinsi yang dipilih.
0: Provinsi.
1: Iya betul.
0: Tapi gak semua provinsi kan ya?
1: Betul, gak semua provinsi dapat kuotanya.
0: Wih, keren juga ya berarti ya. Maluku Utara bisa nih.
1: Bisa,
0: ya.
1: Alhamdulillah 2 tahun belakangan ini.
0: Iya ya, keren. Nah ini kan ada nih kata SHIP ya.
1: Iya.
0: SHIP berarti kegiatan utama ini benar-benar dilakuin di kapal atau gimana?
1: Benar sekali, on board di atas kapal pesiar kak. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kami kan Garuda yang ke-50 nih. Ada sedikit spesial nih karena karena apa ya, dari yang spesial tuh yang pertama kapal yang akan kita gunakan tuh berbeda. Jadi yang sebelumnya mereka menggunakan kapal yang bernama Nippon Maru, tapi kali ini karena spesial jadi kapalnya baru lagi nih. Lebih besar lagi kalau nggak salah dengar ya. Infonya seperti itu.
0: Wow, berarti lebih gede lagi. Gila, yang baru juga ya.
1: Seperti
0: wow,
1: itu
0: wow,
1: ya.
0: Wah, ini berarti kalau kegiatan utamanya di kapal ya. Berarti emang tinggal dan aktivitasnya di kapal.
1: Di atas kapal, benar sekali.
0: Lucu banget ya. Selama sebulan full ya. Itu bakal
1: sebulan
0: di kapal.
1: Full di kapal. Tapi sekedar info ya, enggak semua ada kegiatan-kegiatan yang bakal turun juga. Sebutannya apa ya kalau masalah port of call? Kita singgah di negara-negara tertentu dan di sana bakal tinggal di rumah orang tua
0: asuh
1: gitu,
0: orang
1: di homestay-nya.
0: Berarti emang nggak full di atas kapal aja ya, teman berdua ya. Berarti emang karena beberapa harus singgah di beberapa negara di Asia juga gitu ya. Kalau di tahun ini negara mana aja? Apa semua negara di Asia?
1: Harapannya semua ya.
0: Harapannya semua harus kayaknya berbulan-bulan gitu ya.
1: Tahun ini tuh di negara ada Jepang tentunya, kemudian setelah dari Jepang kita ke Kamboja atau Kamboja, setelah itu ke Malaysia, dan terakhir Filipina, lalu balik lagi nih ke Jepangnya. Nah ini juga beda nih dari tahun lalu kak, kalau info dari tahun yang sebelumnya itu mereka dari Jepang kemudian ada Thailand dan Singapura. Contohnya kemarin terakhir di mana ya saya lupa, tapi misal negara terakhir Singapura itu langsung bertolak kembali ke Jakarta.
0: Okay.
1: Tapi kami bakal balik lagi nih ke Jepang
0: dulu. Keren banget ya teman berdua ya, berarti
1: sekarang
0: kita punya punya gambaran ya. Jadi ini tuh bukan sekedar program buat jalan-jalan ke luar negeri.
1: Betul.
0: Karena pastinya ada unsur pertukaran pemuda budaya, terus
1: pasti
0: ada diskusi ya,
1: benar
0: pengalaman yang membawa identitas negara masing-masing juga.
1: Benar sekali, gitu kan?
0: Ya. Nah, tapi sekarang muncul yang paling sering ya, mungkin ada di kepala teman berdua. Kalau mau ikut susah nggak ya? Coba mungkin nih kita ke proses seleksi delegasi ini ya.
1: Oke.
0: Ya. Kita masuk ke prosesnya juga. Waktu pertama kali Nadia menemukan informasi siap ini.
1: Mm-hmm.
0: Apa yang membuat Nadia ini akhirnya berpikir kayaknya aku harus coba daftar deh gitu.
1: Saat itu di pikiranku kayak gini nih. Siap ini belum tentu tiap tahun ada kuota untuk perempuan gitu kan. Jadi gak ada salahnya buat coba nih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena negara tujuan juga Jepang, jadi emang lumayan tertarik iya. Dan keinginan dari dulu tuh kayak salah satu negara yang wajib dikunjungi kayak Jepang deh, siapa ada rezekinya gitu. Lalu karena masih muda ya, dan kita masih punya banyak waktu,
0: bener-bener.
1: Jadi tentunya harus lihat kesempatan depan tuh, ambil aja gitu.
0: Wow.
1: Iya, jadi ya. Kemudian disupport juga oleh teman-teman, oleh dosen, kemudian orang tua juga menyetujui, jadi why not gitu ya.
0: Iya, why not ya. Oke. Waktu pertama kali daftar, apakah Nadia ini langsung yakin bisa lolos atau sebenarnya berpikir kayak, duh ini saingannya pasti banyak banget ya, apalagi kan kita harus bersaing juga antar provinsi juga gitu kan. Itu gimana tuh?
1: Saat pertama kali daftar, saya waktu itu pemikirannya kayak gimana ya, saya akan melakukan yang terbaik ya, do my best gitu, kemudian sisanya diserahkan aja ke Tuhan gitu. Tapi selama proses seleksi, saya usahakan untuk berikan yang terbaik dengan adanya persiapan, kemudian saya juga berusaha untuk nyari informasi bagi alumni sebelumnya dan ya lain-lainnya gitu, dibarengi persiapan dan doa sih.
0: Oke. Berarti ya udah yakin aja.
1: Yakin
0: gitu ya.
1: Aja dulu ya.
0: Oke. Untuk proses seleksinya nih, selain mungkin dokumen atau persyaratannya, itu ada seleksi apa lagi?
1: Tentunya ada wawancara, itu yang paling menantang ya, dan bakat dan minat dan bakat. Jadi diminta buat video menari, kemudian menyanyi lagu daerah, dan salah satu bakat yang kamu minati waktu itu aku milihnya MC.
0: Oh, bakatnya MC ya, wish. Keren ya. ini kan ke luar negeri gitu ya. Apakah ada tes? Pastinya apakah tes kemampuan bahasa Inggris juga?
1: Tentu aja. Tentunya, kan. Ya. Jadi waktu wawancara kemarin full in English ya.
0: Kebetulan.
1: Hanya pertanyaan terakhir dari ketua Kadispora Kota Ternate yang pakai bahasa Indonesia saat itu. Selebihnya full in English.
0: Okay.
1: Tapi nggak apa-apa kalau misal jawabnya di mix gitu.
0: Iya. Berarti untuk seleksinya ini emang dari pihak di Indonesia dulu ya?
1: Benar.
0: Gitu.
1: Seleksinya
0: ya.
1: Dua kali. Satu dari provinsi, setelah namanya lolos, kemudian seleksi di Kemenpora juga.
0: Gitu.
1: Perwakilan 3 dari Maluku Utara yang lolos itu kan. Terus kirim ke Kemenpora, kemudian Kemenpora melaksanakan seleksi tapi hanya wawancara doang kan.
0: Wah, mantep ya, banyak juga seleksinya dan cukup ketat juga nih teman berdua ya. Oke, menarik juga nih teman berdua ya. Oke, ini kalau dengan prosesnya mungkin teman berdua mulai mikir ya, duh kayaknya agak susah ya. Apalagi kan mungkin ya, ini menjadi poin utama, harus bisa berbahasa Inggris juga ya. Karena kan kita ke luar negeri dan bertemu berbagai orang dari negara-negara di Asia juga ya. Nah, aku pengen tahu satu hal juga nih, apakah Nadia dari awal sudah merasa punya semua kemampuan yang dibutuhkan, atau sebenarnya banyak hal yang harus dipelajarin dulu nih selama proses seleksi?
1: Wah, tidak kan, saya tidak merasa semua hal yang sudah bisa.
0: Apalagi kan Nadia ini kan jurusannya kan
1: bahasa Inggris. Iya, itu dia. Nah, but it doesn't mean
0: Okay.
1: Yeah, I'm still preparing myself. Mm. A lot of things that I have to complete, kan ya. Terus banyak praktik juga, dan banyak persiapan lah tentunya. Terutama saya fokuskan waktu di pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bakal muncul di wawancara. Jadi fokusnya di situ tuh, untuk meningkatin kosakatanya misalnya, untuk belajar isu-isu tentang Indonesia, dan belajar gimana sih biar bisa berikan jawaban yang pas dan diplomatis gitu sebagai representatif dari Maluku Utara atau Indonesia itu sendiri.
0: Oke, apalagi kan mungkin punya apa namanya alumni juga dari Maluku Utara.
1: Betul. Jadi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sangat membantu sekali, Kak Isal. Terima kasih.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya, kita keep dulu karena masih banyak pertanyaan juga. Ya kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya nih ke Kanadia tentang itu tentang proses seleksinya, tapi kalau nanya-nanya soal pengalamannya belum karena belum berangkat.
1: Betul,
0: masih
1: itu dia.
0: Tahun depan juga. Jadi mungkin selama proses seleksi aja dulu nggak apa-apa teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896.

0: Masih lanjut lagi ya buat ngobrol seru juga barengan sama Nadia nih. Nah, kalau tadi udah proses seleksi juga gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti nih ya bertemu dengan anak muda dari entah itu negara lain gitu ya. Terus mereka tanya, Maluku Utara itu seperti apa sih? Nah, apa yang pertama kali mungkin Nadia ingin ceritakan ke mereka?
1: Wah, menarik sekali ini. Okay, Maluku Utara itu seperti apa ya? Jadi yang terbesit dalam pikiranku untuk pertama kali itu terkait dengan dari segi pariwisatanya, kemudian dari segi ya culture, bahasa dan budayanya, itu sih yang paling apa ya, paling ingin Nadia share dengan teman-teman yang lain. Karena lumayan tertarik juga kalau kita sharing tentang culture ya. Karena sangat kaya Maluku Utara ataupun Indonesia itu sendiri kayak gitu.
0: Oke. Terus satu hal yang dari Maluku Utara ya, yang menurut Nadia wajib mereka tahu itu apa?
1: Terkait dengan slogan kita, salah satunya itu Ternate Kota Rempah ya kak. Karena itu juga mengaitkan dengan sejarah kita ya.
0: Benar-benar. Okay.
1: Jadi pengen sharing-sharing tentang itu.
0: Rempah ya, betul. Oke, itu dia ya. Nah, kalau misalkan nih mereka bilang nanti mereka mau datang ke Maluku Utara ya.
1: Wow, okay.
0: Tempat pertama yang mungkin Nadia rekomendasinya kemana?
1: Maluku Utara. Lintingnya kan Ternate ya. Kalau untuk Ternate sendiri bakal rekomendasiin ke antara dua sih, tempat bersejarah, kemudian wisata alamnya.
0: Oke. Okay.
1: Kan, kalau mau pergi lebih jauh, mungkin ke Tobelo itu menarik ya. Tobelo. Atau Morotai,
0: iya. Iya, sih lumayan sih ya, kalau Tobelo sama Morotai juga ya. Oke. Itu dia ya.
1: Banyak sebenarnya tempat-tempat menarik di sini, bisa dieksplor.
0: Nah, itu dia. Nah, tapi menurut Nadia sendiri nih ya, apa nih yang membedakan anak-anak muda di Maluku Utara ya, dengan anak muda dari daerah atau negara lain?
1: Apa yang membedakan anak muda dari sini? Okay. Ada suara? Okay. Alright.
0: Ya. Okay, ini ada apa yang membedakan anak-anak muda dari Maluku Utara dengan mungkin anak muda dari daerah-daerah lain mungkin menurut Nadia?
1: Daerah lain, let's say di Indonesia dulu ya kak ya, karena kebetulan di negara lain kami belum mulai nih kegiatannya.
0: Itu nanti ya, setelah dia pulang baru kita integrasi lagi ya.
1: Okay, yang paling membedakan, yang pertama saya percaya sih kalau tiap anak muda yang ada entah dari berbagai daerah itu punya potensinya masing-masing gitu kan. Tapi yang paling membedakan mungkin dipengaruhi oleh cultural di daerahnya masing-masing gitu. Kemudian dari let's say lingkup yang paling kecil dari lingkungan keluarganya, karena lingkungan tuh menurutku paling berpengaruh dalam membentuk karakter anak muda tersebut gitu. Tapi untuk bisa apa ya, menjadi anak muda yang memiliki dampak nih,
0: betul,
1: paling tidak untuk orang-orang sekitar kita tuh alangkah baiknya kita bisa berusaha untuk aktif berpartisipasi gitu, kegiatan-kegiatan kepemudaan, aware terhadap lingkungan sekitar gitu kan, apa yang sedang terjadi gitu.
0: Oke, menarik juga ya, benar-benar. Nah, karena sebenarnya kan kesempatan ini kan bukan cuma tentang kita belajar dari dunia juga gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi tentang bagaimana kita tuh bagaimana dunia ini mengenal kita juga gitu.
1: Betul ya, sekali juga. Ya.
0: Dan Maluku Utara kan sebenarnya punya banyak cerita yang bisa dibawa.
1: Benar ya, sekali.
0: Saja. Entah itu mulai dari sejarah, terus juga budayanya, terus yaitu rempah-rempah dan sebagainya ya. Nah, tapi aku penasaran juga ya, Nadia sendiri nih sudah sejauh apa mempersiapkan diri untuk mengikuti siap ini?
1: Siap ini ya. Okay. Jujur aja untuk persiapannya sangat-sangat, apa ya bilangnya? Guarded door ya kalau anak Gen Z bilangnya. Karena untuk yang pertama nih kak, pengumuman kemarin kan tanggal 24 September.
0: Oh, 24 September.
1: Nah, setelah pengumuman, kami tuh perlu mengumpulkan beberapa berkas yang akan mereka kirimkan ke Jepang langsung.
0: Okay.
1: Itu diberikan waktu kurang lebih 5 harian.
0: Oh.
1: Iya, jadi itu kenapa saya bilang lumayan hektik. Karena dari tanggal 24 saat pengumuman malam itu, malam juga, kemudian besokannya, sampai tanggal 29 tuh kami perlu mengumpulkan paspor.
0: Okay,
1: setelah paspor itu English certificate, TOEFL, contohnya TOEFL atau IELTS dan sebagainya. Kemudian surat hasil medical check up, keterangan bebas narkoba, a lot of things that we have to complete it. Yeah. Itu sangat
0: Banyak juga ya berarti
1: Iya,
0: ya.
1: yeah, and I was sick because of
0: Apalagi kalau bikin paspor, ya aku sebenarnya nggak tahu ya kalau bikin paspor maksimal tuh berapa lamanya berapa hari kalau jadi ya. Tapi kalau kemarin dia
1: Kalau yang biasa itu dia bakal butuh waktu hampir 5 harian ya kalau nggak
0: Oh,
1: salah. Jadi
0: waduh.
1: kami kemarin pakai yang percepatan. Iya, nambah fullnya tapi ya
0: Nambah,
1: udahlah
0: iya.
1: ya.
0: Ya berarti bisa
1: Demi
0: cepat
1: iya
0: ya.
1: cepat.
0: Berarti itu harus dikumpulkan juga ya, dikirim
1: Kumpulkan juga.
0: juga ya. Oke.
1: Sama dengan proposal apa namanya proposal after ini kegiatan ini apa sih rencana kamu gitu harus dibuat juga surat-surat izin dan sebagainya ya.
0: Oh, kalau persiapan bahasa Inggris kan udah dari tes bahasa Inggris itu
1: tes
0: ya,
1: bahasa Inggris ya
0: sertifnya ada TOEFL, IELTS atau apapun itu ya. Oke. Nah, terus kalau persiapan fisik apakah sudah dipersiapkan? Karena kan banyak kegiatan aktivitas di
1: Benar
0: sana ya.
1: Sekali. Jadi ini bisa dibilang baru aja reda ya untuk persiapan dokumennya. Dan untuk sekarang ini terkait persiapan fisik ya. Berusaha ini sih Kak. Apa namanya? Olahraga gitu ya.
0: Olahraga.
1: Paling enggak jogging atau jalan gitu. Karena nanti kan hidupnya bakal di atas kapal ya. Kurang lebih iya banyak waktu yang bakal
0: Benar-benar.
1: di-spend di atas kapal. Jadi butuh fisik yang kuat, kemudian mentalnya.
0: Iya.
1: Selain dari kesiapan yang lain-lain itu yang paling penting juga sih, kesehatan dan mental. Kayak gitu.
0: Ya, tapi kita nggak tahu juga ya kalau kalau di sini kan mungkin agak berombak ya.
1: Betul.
0: Tapi nggak tahu ya, semoga dengan ya mungkin kan kapalnya lebih bagus gitu kan.
1: Iya,
0: Jadi
1: insya
0: nggak
1: Allah.
0: kerasa ya ombaknya juga ya. Amin. Oke. Nah, tapi kalau soal mental nih ya, gimana Nadia mempersiapkan diri bertemu dengan orang-orang bukan dari Indonesia aja tapi berbagai negara?
1: Oke, thank you, Kak. Yang pertama saya coba ini sih Kak, untuk praktik bahasa Inggrisnya kan saya coba pakai platform online gitu ya. Untuk conversation with people other country gitu. Kayak misal pakai HelloTalk atau Absodian itu ada platform-platform online teman-teman bisa gunakan untuk berbicara.
0: Berbicara ya.
1: Mungkin dari situ bisa lebih apa ya, biar lebih terbiasa atau enggak kaget gitu nantinya kan.
0: Iya. Apa ya, lebih santai aja luwes.
1: Terus
0: gitu,
1: mempelajari ini sih paling tidak mempelajari budaya walaupun enggak secara keseluruhan gitu.
0: Oke. Nah, tapi apakah dia termasuk orang yang bisa atau gampang beradaptasi dengan lingkungan baru?
1: I could say yes,
0: okay.
1: Karena dari pengalaman sebelumnya pernah ikut ini pertukaran mahasiswa di Malang. Dan saat itu saya tinggalin di asrama kan, dengan 4 orang dan 3 orang dari provinsi yang berbeda juga
0: berbeda,
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi dari pengalaman-pengalaman itu bisa dibilang saya lumayan terbuka ya untuk menerima teman baru, belajar budaya baru, karena lumayan seru juga, emang seru banget sih kayak gitu.
0: Iya, mau nggak mau ya kita harus bisa untuk
1: beradaptasi,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya karena kan kita juga udah ngikut ya, jadi ya kalau nggak bisa beradaptasi ya ngapain juga.
1: Iya, kamu bakal gimana gitu ya?
0: Oke. Nah, kamu Nadia udah kepikiran belum kalau misalkan nih udah ketemu sama berbagai orang ya, banyak orang dari berbagai negara, gimana caranya untuk bisa membangun pertemanan gitu?
1: Mungkin langkah yang paling kecil yang bisa aku lakuin itu bangun ini ya, small conversation dulu kali. Perkenalan, terus basa-basi, biasanya kami Indonesia ya kayak gitu. Iya, mulai pendekatan-pendekatan perlahan gitu.
0: Oke, itu dia ya. Nah, tapi ini mungkin pertanyaan agak-agak penting juga sih ya.
1: Gimana tuh?
0: Nah, barang yang paling wajib Nadia bawa
1: saat?
0: Ya saat di sana nanti apa? Yang paling wajib?
1: Paspor.
0: Oke, paspor. Iya sih ya, kalau nggak bawa itu ya nggak bisa masuk ya. Oke. Atau mungkin kayak ada satu barang yang ini aku harus bawa terus nih gitu. Ya, entah itu selama selama hidup gitu kan harus ada gitu di sampingnya dia itu.
1: Selama hidup harus ada. Oh, nanti kita perlu bawa ini ya, peralatan sholat tentunya, terus handphone, uang yang mata uang negara lain gitu juga kan ya. Yang selalu ada di samping aku apa ya, handphone ya, tentu aja untuk informasi ya kan.
0: Berarti ya udah aman-aman aja gitu.
1: Insya Allah ya. Masih dalam tahap persiapan juga
0: itu
1: insya
0: dia.
1: Allah.
0: Terus yang paling Nadia tunggu mungkin nanti di perjalanan ini apa, selama perjalanan yang ditunggu-tunggu
1: yang paling dinantikan sih
0: yang
1: itu
0: udah gak sabar gitu loh.
1: merasakan apa atmosfer nanti saat bisa berdiskusi. Karena nanti di kegiatan ini tuh kan on board ada namanya DG dan SG, itu salah duanya. Okay. Dua. SG DG apa tadi ya? Discussion group gitu. Yeah. Jadi itu enggak hanya kami dari Indonesia tapi seluruh negara yang 11 tadi masing-masing ada perwakilan untuk bergabung di kelompok itu. Kemudian kita akan membahas nih. Misal kemarin aku pilihnya mengenai quality of education ya, karena sesuai dengan backgroundku.
0: Okay.
1: Jadi kita akan berbagi perspektif, berbagi isu apa yang terjadi di negara kita atau daerah daerah yang kita berasal kayak gitu. Terus itu menarik karena kita bisa melihat ide dari teman-teman yang lain, perspektif yang mereka bawa, dan bisa jadi ada beberapa solusi yang ditawarkan gitu kan, yang bisa kita implement kembali di daerah saat kita balik nanti kayak gitu.
0: Tapi emang mungkin ketika kita mengikuti program-program pertukaran gini, ya paling banyak ya mungkin kita akan berdiskusi,
1: berdiskusi.
0: Gitu ya. Terus juga apa nih yang bisa kita bawa kembali ke daerah masing-masing.
1: Benar sekali.
0: Gitu. Nah, ini kan tadi di file kita kan bilang nih, siapa bilang gak bisa keluar negeri gratis gitu ya. Ini mungkin banyak yang penasaran juga ya. Nah, sebenarnya kalau ada orang yang terpilih atau mungkin dia terpilih menjadi delegasi siap ini, apa saja yang ditanggung oleh program ini?
1: Apa aja yang ditanggung oleh program ya?
0: Apakah ya biaya perjalanan, akomodasi, makan atau kegiatan selama program itu ditanggung.
1: Okay. Sejujurnya untuk terkait pembahasan lebih lanjut itu bakal ada namanya pre-departure training. Persiapan sebelum keberangkatan itu akan dibahas secara detail kak. Dan untuk sekarang kami belum mulai itu. Karena rencana mulainya November Desember. Jadi informasi aku dapat pun belum yang selengkap
0: banyak
1: itu.
0: Ya. Oke.
1: Tapi in general pastinya tiket PP aku

0: Saat ini sih selain karena selain pertukaran negara dan juga pertukaran daerah ya, beberapa teman-teman lulus dari Universitas Airon.
1: Benar-benar.
0: Kami sedang mengusahakan itu gitu. Siapa tahu ada dukungan dari dukungan pemerintah daerah.
1: Pasti
0: gitu
1: ya,
0: kan.
1: Harus banget ya. Minta aja terus nih, sampai
0: dikasih. Iya, paling tidak baju ada daerah, kemudian sopan-sopan hasil gitu kan.
1: Iya. Wah, itu sih ya. Benar-benar harus banyak persiapan juga ya, bukan soal ya udah persiapan diri, tapi ya banyak juga yang harus dipersiapkan
0: benar
1: juga
0: sekali
1: di program ini
0: benar
1: ya
0: sekali.
1: Karena kita bukan karena Nadia juga bakal 1 bulan juga ya selama program itu juga, jadi benar-benar harus matang persiapannya juga ya. Oke, teman Prodo, di sini kita balik lagi ya, kita keep dulu, masih ada beberapa pertanyaan juga ya, kalau misalnya kamu masih mau bertanya juga bisa banget ya, kita sampai di jam 4 sore teman Prodo 2. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di Sore Ceria.

0: Sempurnanya aku dari video dan menemani kamu di menit ke-52 lepas dari jam 3 waktu Indonesia Timur ya. Nah, tadi dari cerita Nadia juga ya, ini ada satu hal yang penting juga. Kadang kita ini punya keinginan ya untuk pergi jauh ya, atau mungkin ikut program-program internasional, pertukaran pemuda ya, bertemu orang baru, bahkan bisa membawa nama daerah. Tapi mungkin seringkali itu tuh dia berhenti sebelum mencoba ya, karena ngerasa kayaknya saya nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin lolos gitu ya. Padahal Nadia sendiri sudah membuktikan gitu ya, kesempatan itu tuh memang ada. Nah, menurut Nadia sendiri, kesalahan terbesar dari anak-anak muda ya, ketika melihat kesempatan seperti ini biasanya apa kesalahannya? Kayak yang tadi tuh ya, kesalahan terbesar dari mereka sendiri yang setelah melihat mungkin ada kesempatan coba ikut-ikut ini atau ini, apa kesalahannya?
1: Melihat kesempatan tapi udah minder duluan gitu ya, mungkin minder duluan, takut ikut karena lihat saingannya banyak lebih hebat atau lain sebagainya gitu. Selama dirimu merasa capable atau bisa ya, baik secara kapabilitas, kemudian secara apa ya, kesanggupan gitu, itu okay. Gak ada salahnya untuk mencoba. Jadi gak usah, menurutku tidak perlu kita untuk compare diri kita dengan yang lain, karena kita gak tahu rezeki tiap orang kan beda-beda kayak gitu.
0: Berarti
1: jadi gak ada salahnya untuk coba.
0: Gak ada salahnya buat coba ya. Ya kalau emang udah rezeki, ya alhamdulillah gitu. Kalau emang belum rezeki, berarti
1: coba lagi
0: sampai dapat rezeki kita gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen daftar juga di program kayak gini ya, apalagi internasional, tapi merasa kalau misalkan bahasa Inggrisnya tuh masih kurang, apa yang harus Nadia sarankan?
1: Kurangnya dalam hal apa nih? Apakah sangat dasar sekali atau udah bisa tapi sedikit-sedikit? Karena kebetulan dia juga bukannya advance banget gitu ya. Masih ya apa beginner gitu-gitu lah ya. Masih biasa aja. As long as you can communicate, can understand what people say, itu masih boleh lah.
0: Masih boleh.
1: Dan ini kan insya Allah bakal ada lagi ya. Kalau belum tahu kapan. Jadi dari sekarang kalau emang punya keinginan, dibarengi dengan usahanya gitu. Taking course atau belajar sendiri, nyoba persiapan TOEFL dan lain sebagainya. Karena keinginan aja gak cukup kalau gak diberi usaha.
0: Iya, itu dia ya. Banyak orang yang berharap tapi kalau gak ada usaha ya buat apa gitu kan. Benar-benar. Oke, ini kita tutup dengan satu pertanyaan juga ya. Kalau misalkan teman perdua yang sore ini sedang mendengarkan, terus punya mimpi besar tapi merasa dirinya belum cukup hebat untuk mengejar mimpi itu, apa yang ingin Nadia sampaikan?
1: Baik, untuk teman-teman di luar sana yang memiliki mimpi yang setinggi langit, gak ada salahnya loh teman-teman punya mimpi yang setinggi itu. Malahan dianjurkan kalau kita tuh perlu untuk bermimpi agar kita punya harapan dan kita punya jalan untuk mencapai itu semua. Jadi cukup kalian tuh perlu untuk percaya bahwa ada nih rezekiku kan, pasti akan ada jalan selama ada niat yang benar. Jadi semua kembali lagi ke niat. Selama pasang niatnya dengan benar, minta restu orang-orang terdekat, terutama orang tua gitu kan, diberikan dengan persiapan dan doa, insya Allah pasti ada jalannya. Kalau bukan ke A, mungkin Tuhan sudah menyiapkan jalannya B yang paling terbaik. Selama kalian tidak menyerah, kayak gitu. Mungkin itu kayak teman-teman.
0: Itu dia, wah luar biasa banget ya. Waduh, bijak banget ya Nadia
1: nih. Masya Allah.
0: Jadi ternyata ya teman perdua ya, keluar negeri itu bukan cuman soal punya uang untuk membeli tiket aja gitu. Kadang yang pertama kita butuhkan justru ya keberanian untuk mencari kesempatan itu.
1: Betul
0: gitu,
1: sekali.
0: Dan dari cerita Nadia ini gitu nunjukin kalau kesempatan itu bisa datang entah itu dari program ya, terus
1: beasiswa
0: komunitas,
1: gitu,
0: beasiswa pendidikan dan berbagai jalur lainnya tuh bisa ada gitu. Jadi buat teman perdu yang mikir ah kayaknya aku nggak mungkin bisa gitu ya, mungkin sekarang waktunya tuh mengganti kalimat itu dengan ya kenapa saya nggak coba dari dulu gitu, atau coba
1: kenapa
0: dulu
1: gitu. Coba dulu gitu
0: benar, karena kalau kita tidak mencoba ya kita nggak tahu juga hasilnya seperti apa. Terima kasih banyak Nadia ya, yang udah berbagi cerita ya, sebelum mengikuti atau melaksanakan program di tahun 2027 ini. Semoga perjalanan di siap 2027 ini lancar, seru.
1: Amin, ya Allah.
0: Maluku Utara juga ya, semakin dikenal juga.
1: Mohon doanya ya kakak-kakak teman-teman semua.
0: Nah, iya ya. Oke, nanti kalau misalkan ada teman-teman nih yang mau tanya-tanya gitu ya soal program ini gitu, atau mungkin tips-tips dari Nadia, boleh nih dihubungin kemana nih?
1: Boleh banget.
0: Instagram,
1: boleh banget teman-teman.
0: Atau sosial media lainnya.
1: Oke. Kalau misal pengen tahu tentang program ini atau ada punya pertanyaan, boleh banget langsung kunjungi di account officialnya PCMI Malut ya. PCMI Malut.
0: Oh, PCMI Malut.
1: Iya, atau langsung bisa ke Nadia juga. Nadia IDRS double underscore gitu ya.
0: Itu
1: boleh
0: ya.
1: Dipersilakan.
0: Itu dia ya, langsung aja follow dan tanya-tanya ya. Semoga
1: iya,
0: kalian bisa punya kesempatan yang sama kayak Nadia, atau mungkin orang-orang yang sebelum-sebelumnya juga ya. Sekali terima kasih banyak Nadia, luar biasa. Ya, semoga bisa sembuh juga ya dari flu-nya ini ya. Dan semoga bisa sehat sampai mengikuti program Siap 2027 ini.
1: Amin, terima kasih banyak Nadia.
0: Terima kasih banyak, bye-bye.
1: Stay fun, thank you semuanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, 96.7 FM, RRI Ternate.
2: Yes,
1: lagi nih ya,
2: itu dia ya, dari jam 5 ya. Ini jalanan cukup ramai juga ya, karena mungkin orang-orang lagi pulang dari kantor,
1: iya,
2: sekolah,
1: benar,
2: kerja gitu kan ya. Jadi pada ramai juga, apalagi banyak yang berolahraga juga ya, di sore hari ini gitu teman Pro 2
1: ya,
2: benar. Oke, punya informasi apa nih Faya?
1: Oke, informasi kita nggak jauh-jauh dari informasi lokal ya.
2: Oke.
1: Udah tinggal berapa hari lagi konser tadi tanggal 10 ya.
2: Oh iya, 4 hari lagi.
1: Bener.
2: Aduh, ini bakalan ada Salma juga dan juga King Nasar ya.
1: Bener. Ini pas banget sih Kaidar, Salma datang dengan single barunya Maha Benar. Dia datang dan mungkin baru-baru masih hangat.
2: Betul.
1: Ya, jadi masih semangat banget buat nyanyiin lagu baru.
2: Itu dia.
1: Judulnya Maha Benar.
2: Maha Benar, apalagi kan lagu-lagu dari Salma ini kan pasti cukup terkenal gitu ya, banyak orang yang dengerin dan suka juga gitu ya. Karena apalagi yang kemarin Hacu aja ya, itu kan juga ya bisa dibilang relate juga ya dengan kehidupan orang-orang.
1: Iya, dengan kehidupannya Kak Ida dan teman Pro 2.
2: Iya juga kita teman Pro 2 ya. Jadi dengan Maha Benar ini juga pastinya banyak orang yang suka juga, dan kita juga gak sabar ngelihat dia tampil langsung ya, membawakan
1: bener,
2: lagu Maha Benar ini.
1: Iya, dan Salma ini selalu punya konsep yang menurutku sangat unik ya.
2: Apa itu konsepnya, uniknya gimana?
1: Iya, karena biasanya nih teman Pro 2 dan Kak Ida, biasanya kalau musisi perempuan tuh selalu identik dengan konsep lagu yang romance atau enggak ya, yang sedih.
2: Iya, benar-benar.
1: Salma ini membawa realita, realita kehidupan kita sehari-hari di dalam lagunya. Menurutku itu satu hal yang sangat unik sih.
2: Itu dia, benar ya. Jadi emang ya udah, tadi lagu-lagu tadi juga sungguh relate juga dengan kita semua.
1: Bener banget.
2: Dengan apa ya, bisa dibilang ini genre-genre lagunya ini kan agak-agak hip hop juga gitu kan. Jadi dengan khasnya dia juga itu yang bikin dia tuh makin banyak yang suka gitu dengan lagu-lagunya dia. Itu dia teman Pro 2. Oke, itu dia. Dan ini aku juga punya nih ya, kalau tadi soal musisi dan musik juga ya, ini ke perfilman juga nih teman Pro 2 ya. Nah ini nih ada Avenger Endgame, yang dia tuh kembali menjadi jadi film terlaris sepanjang masa ya, lewat rilisan ulang encore-nya ya. Jadi waktu kemarin itu kan dia udah ada di posisi kedua nih ya, karena dari Avatar udah di posisi pertama. Nah sekarang dia jadi posisi pertama lagi ya. Karena dengan rilisan ulang atau tayang ulang lagi ya, akhirnya meraih posisi pertama dengan mengumpulkan 2.925 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 52 triliun dari penayangan di seluruh dunia. Itu dia. Dan Disney dan Marvel juga menayangkan ulang Endgame di bioskop ya. Terus pastinya ini untuk membangun antusiasme menjelang Avengers Doomsday itu. Itu dia ya,
1: tahun kedua. Avengers emang bukan cuman semua kalangan ya, yang suka. Jadi bukan tertuju ke satu umur, tapi semuanya.
2: Itu dia ya. Terus ada yang unik juga nih ya. Kamu kalau misalkan kita kan biasa nonton Upin Ipin kan ya udah di TV juga.
1: Oke, benar banget.
2: Atau
1: di YouTube,
2: Nah, sambil makan gitu.
1: Benar. Aku banget teman-teman.
2: Iya, aku jujur aku juga sering ya, masih sering update ya soal Upin Ipin ini.
1: Iya,
2: kayak melihat oh ada episode baru apa enggak ya gitu kan. Udah langsung nonton gitu sambil makan. Nah, jadi Les Copec Production ini tuh akan membawa teater musikal Upin dan Ipin. Jadi kayak judulnya Kembara Luar Biasa ke Indonesia di Desember 2026.
1: Menarik sekali ya.
2: Jadi emang pertunjukan ini tuh digelar juga dalam rangka perayaan ke 20 tahun ulang tahun ke 20 ya Upin dan Ipin sekaligus jadi yang pertama kalinya ke Indonesia.
1: Oke.
2: Itu kira-kira nyanyiin lagu apa ya? Kan banyak ya lagu-lagunya kan ya.
1: Kira-kira gimana ya visualnya?
2: Visualnya seperti apa ya? Apakah orang biasa badut apa gimana gitu ya?
1: Kita penasaran banget nih. Aduh.
2: Nah itu dia. Cuman emang belum ada informasi lanjutnya nih ya. Kayak di mana atau mungkin kapan gitu. Belum ada info lanjutannya seperti itu.
0: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
3: Download RRI Online di Play Store.
2: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Baik teman Pradua ya, 3 menit lagi menuju ke jam 6 ya.
1: Benar.
0: Kita juga harus mengundurkan diri dulu ya, pamit dulu teman Pradua. Terima kasih juga buat teman Pradua yang dengar kita dari jam 12 ya sampai di jam 6 ini nih teman Pradua. Ya jangan lupa buat dengerin selalu RRI Pradua Ternate melalui aplikasi RRI Digital, terus juga streaming boleh di rri.co.id, dan juga jangan lupa follow di Instagram kami di rri_ternate. Dan kalau gitu Ida Rapka pamit
1: dan Faya Nabila juga pamit.
0: Sampai ketemu lagi. Bye bye.
1: Dadah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nilai 6.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Radu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Radua.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Film Avengers Endgame kembali jadi film terlaris sepanjang masa. Avengers Endgame kembali menjadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah perilisan ulang di bioskop. Film Marvel tersebut kini mengumpulkan pendapatan global sekitar 2,925 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,35 triliun rupiah.

Perilisan Avengers Endgame Core mendorong pendapatan film 2019 itu melewati Avatar karya James Cameron. Avatar sebelumnya berada di posisi teratas dengan pendapatan sekitar 2,9204 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,33 triliun rupiah. Perilisan ulang Avengers Endgame Core berlangsung mulai 25 September 2026. Film tersebut kembali hadir di bioskop menjelang perilisan Avengers Doomsday yang menjadi bagian berikutnya dari saga Avengers.

Kita beralih ke informasi olahraga tamu pro 2, gelar FIFA Asian Cup perkuat posisi Indonesia di Asia Tenggara. Indonesia dinilai sudah menjadi kekuatan sepak bola Asia Tenggara dalam 3-4 tahun terakhir. Penilaian tersebut menguat setelah Indonesia melibas Thailand dengan skor 4-2 pada FIFA Asian Cup 2026 sekaligus meraih trofi regional bergengsi. Pengamat sepak bola Alif Syafiar menilai kualitas permainan Indonesia sudah kian membaik dan mampu menampilkan performanya di setiap ajang. Menurutnya, kemenangan 3 gol tanpa balas atas Vietnam di Hanoi menjadi salah satu sinyal penting peningkatan level Indonesia.

Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Saga undur diri dan terima kasih.

Gali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Papua merupakan provinsi yang paling luas di Indonesia. Pada mulanya, provinsi ini bernama Irian Jaya, namun sekarang terbagi dua, bagian timur tak bernama Papua, tetapi bagian barat menambahkan kata barat jadi Papua Barat. Beberapa bahasa daerah yang digunakan masyarakat Papua Barat, yaitu bahasa Biak digunakan di Kepulauan Raja Ampat, bahasa Abel, bahasa ini digunakan di daerah Teluk Maya Libit, bahasa Batantah digunakan di daerah Kampung Wai Lebet dan Kampung Ienanas. Bahasa Moi digunakan di daerah Kampung Kalobo, Sakabu, dan sebagian Kampung Samate. Bahasa Moi berasal dari daratan besar sebelah barat wilayah Palaburung. Rumah adat yang terdapat di Papua memiliki filosofi yang berbeda-beda. Bahan dasar untuk membuatnya pun tidak sama, dan hal ini pula yang membuat Papua menjadi eksotis seperti rumah adat Honai adalah rumah Papua yang menjadi tempat tinggal suku Dani. Pada umumnya, Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Nama rumah adat ini pun berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki dan Ai berarti rumah. Honai ini biasanya ada di sekitar lembah dan pegunungan. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari jerami yang berbentuk kerucut, sekilas seperti jamur. Di suku pedalaman asli Papua, kita akan disuguhkan dengan pakaian yang mereka kenakan sehari-hari yang sangat unik. Perempuan Papua menggunakan rok lumbai sebagai pakaiannya. Rok lumbai ini pun adalah sejenis pakaian adat Papua perempuan yang bentuknya rok dan terbuat dari susunan daun sagu kering dan dipakai untuk menutupi sebagian tubuh bawah. Untuk pria, mereka menggunakan koteka. Papua memiliki beragam tarian seperti tarian Yusyo, tarian Sajojo, tarian Yasbat yang disisikan sebagai tarian hiburan dalam acara, juga beberapa tarian lainnya. Untuk pariwisata di Papua sendiri, tidak diperlukan lagi karena Papua memiliki alam yang indah yang bisa memanjai matamu. Nah, gimana teman Pro 2? Sudah siap untuk jalan-jalan ke Papua? Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban etika.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Masih menyapa kamu ya teman Pro 2, tapi sekarang kita udah di segmen Jaga Malam. Dan sekarang di pukul menjelang 20 lebih 10 menit ini, Diana mau puterin salah satu karya dari musisi lokal yang bekerja sama dengan Kemenparekraf juga gitu ya. Langsung aja Diana spill buat kamu, ada Murphy Radio Graduation Song. Dan nanti setelah salah satu karya musisi Diana puterin, Diana masih akan terus nemenin kamu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oleh teman Pro 2, sudah kita dengerin ya karya dari musisi lokal, ada Murphy Radio dengan lagu yang berjudul Graduation Song. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang belum tahu, Murphy Radio ini adalah salah satu musisi lokal asal Samarinda, teman Pro 2, yang bekerja sama dengan Ekraf dalam program akselerasi kreatif atau aktif musik nih teman Pro 2. Dan melalui karyanya Graduation Song ini, Murphy Radio ini ingin membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Dan sebenarnya lagu ini sudah rilis dari tahun 2018, tapi kembali hype di tahun 2026 ini ya teman Pro 2 ya. Dan masih dengan informasi-informasi menarik gitu ya, masih dengan euforia kemenangan timnas di FIFA Asian Cup 2026, tapi ada yang mencuri perhatian nih teman Pro 2 di FIFA Asian Cup 2026. Apa tuh? Nah, jadi jelang laga final FIFA Asian Cup, momen kiper Martin Paes ini menulis atau mengunggah pesan haru di akun LinkedIn-nya dia nih teman Pro 2. Jadi kiper timnas Indonesia Martin Paes ini menulis pesan haru nih lewat akun LinkedIn-nya. Kurang lebih di unggahan itu Paes tuh mengaku belum banyak memenangi trofi sepanjang karirnya. Menurutnya juga kesempatan juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini sangat berarti buat dirinya gitu ya. Dan dirinya juga bercerita nih teman Pro 2 soal salah satu fisioterapis tim yang berpidato dari hati sebelum laga melawan Malaysia. Menurut Paes, speech atau pidato itu tuh terdengar seperti puisi. Waduh, karena menyentuh hati ya. Dan fisioterapis yang sama juga yang mengajarinya lagu-lagu saat dirinya sedang dipijat. Humor juga ya Bang Paes ini ya. Nah, soal laga melawan Bangladesh, Paes ini menulis Indonesia harus menang dengan selisih 7 gol untuk lolos ke final Garuda. Nah, kemudian final melawan Thailand juga sudah digelar kemarin dan alhamdulillahnya Indonesia berhasil mendapatkan juara ya teman Pro 2 setelah berpuluh-puluh tahun kita berjuang di laga sepak bola ini. Akhirnya Indonesia bisa menggaungkan kemenangannya kemarin, tadi malam ya, lebih tepatnya ya, di FIFA Asian Cup 2026. Gimana nih pendapat kamu teman Pro 2?

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Halo.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sampai yang sekarang.
0: Bener-bener. Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Wow.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Terus, tapi kayak setelah itu, every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar-benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini, waterfall, benar-benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara ini album aku 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikirnya kayak gitu sih, cuman then again udah kelar albumnya. Ya udah gak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, that's
0: like the
1: biggest part.
0: But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara buatnya handle perfectionistnya kayak akhirnya kayak akhirnya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: That is the challenge. Cuman mungkin karena ini ada orang lain di kayak in my team, jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah gak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya. Bener-bener kayaknya udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya. Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak bagus. Alright. Seru banget. Ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas bawahnya teman pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima ya, kelima.
1: Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya,
1: udah lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know some points of the song juga yang I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited for the song.
0: Benar. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lo, apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih, kayak curcol aku dulu. When I was like younger, dari SMP, SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially, I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Paling susah. Gitu, jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag show like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak udah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi
0: bener.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, you know, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul, kan? Overthinking.
0: Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya berarti. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan, karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Nah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya, ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god. Yeah. You said the same thing.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yeah, you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: That's it, twins.
0: Gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan? Itu kan sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue nggak peduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik gitu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya?
1: Like with music, yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric-wise, I think. I'm very experimental jadinya.
0: Bener-bener.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, I forgot ya. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lo berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, kita dengerin dulu kali ya, Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Blink Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Blink Out Kid.
2: Music Life Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Editama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-pop-nya juga.
0: Benar. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan.
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta kayak Middle Eastern,
0: kayak
1: like patri beats like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica lagi
0: Yaman, benar.
1: Itu jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop pun sebentar K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gitu. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar-benar spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Benar-benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya lagi, benar-benar. Benar lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak like I can do this apparently gitu. Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu saya musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi ceritakan buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya,
1: gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus tadi kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar. Gitu. Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Aduh, di recall terus ucap tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya, kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
0: yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga. I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur dia, si Conet ya.
1: Jaktim Bright.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hidup tapi.
1: Waduh. Gak apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: gak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mampu 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Uhuh. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judulnya adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya. Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning,
0: yes.
1: Terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Oh, udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, yeah, Like This Like That. Wah, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my three magical fairies. Dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan, otodidak soal produksi, mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah.
0: Yeah.
1: Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener. Tuh kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan. Wow. Ini cuma 5 menit ya.
1: Iya dia. Ah sih, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih.
0: Gitu. Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different, and I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character, like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So,
0: wow.
1: Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini, hampir semua nya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagu.

0: Yeah. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon, tapi belum di-release.
0: Oh, right.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon, ada soon. Ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan di Outkid ke 82 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misal kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misal if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misal Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya. Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request banyak-banyak ya RRI Pro 2 ya. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita lagi. Semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi.
0: Gas. Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright. Siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.

mengudara lagi ya teman Pro 2 dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah dengerin ya dialog seru, musik live chat barengan sama Edit dan juga bintang tamu spesial ya teman Pro 2 malam hari ini gitu ya. Dan di jam 10 ini teman Pro 2 kita masuk di segmen sharing plus request time. Jadi kalau misalkan kamu pengen berbagi playlist, kamu pengen curhat, kamu pengen kita berbagi di segmen ini ya teman Pro 2, kita cerita-cerita seru ya. Jadi kalau misalkan kamu punya cerita apa ya, kamu punya cerita seru hari ini, aktivitas kamu seperti apa gitu ya, atau mungkin kamu lagi nemu fun fact yang luar biasa ya teman Pro 2, boleh banget kita cerita-cerita ya barengan malam hari ini gitu ya. Dan kalau ditanya Diana punya cerita apa hari ini, jujur belum tahu ya teman Pro 2, karena hari ini ceritanya apa juga kayaknya kenapa kita jadi ada hening ya. Wah, pokoknya gitulah teman Pro 2 ya, kalau misalkan kamu punya cerita seru, kamu punya sesuatu yang pengen dibagi ke kita, caranya gampang, kamu boleh berbagi lewat DM Instagram di @rri_ternate, duanya pakai angka, atau kamu juga bisa langsung chat WhatsApp kita aja ya teman Pro 2 ya di 0813 7312 5896. Diana tunggu sampai di jam 11 malam nanti ya.

Masih nemenin kamu di sharing plus request time teman Pro2, masih ngobrolin hal-hal seru, hal-hal viral yang terjadi beberapa hari ini gitu ya. Dan salah satunya ada survei terbaru nih teman Pro2. Jadi ada survei nih dari Jakpat ya, kalau ternyata kita nih Gen Z. Kita Gen Z. Diana masih Gen Z lah ya, teman Pro2. Zillennials lah ya, Gen Z, millennials yang terjebak di era Gen Z. Jadi survei terbaru dari Jakpat nih, teman Pro2, dari 75% responden yang tercatat mengalokasikan penghasilan bulanan mereka tuh untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Meskipun pengeluaran untuk konsumsi terbilang dominan, nah generasi ini tetap memperhatikan pengelolaan keuangan jangka panjang maupun aspek kesejahteraan pribadi. Jadi 63% responden konsisten menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi, diikuti 62%. Jadi intinya teman Pro2, survei terbaru dari Jakpat itu 75% gaji Gen Z itu ternyata habis buat beli makan enak gitu. Kamu setuju nggak sama pendapat ini? Nah, di bawahnya 75%-nya itu kan habis untuk makan enak. Nah, ternyata 63%-nya itu disisihkan untuk tabungan dan investasi. Terus 62%-nya itu mengalokasikan untuk perawatan diri sama orang tua gitu ya. Terus 56%-nya untuk kebutuhan hiburan gitu ya. Tapi sepakat sih, kayaknya Diana yang milenial yang terjebak di era Gen Z ini juga sepakat gitu. Karena mostly uang aku tuh juga terpakai untuk menyisihkan, bukan menyisihkan sih, terpakai untuk makan juga. Dan memang gak tahu kenapa ya, kayak ngerasa ya udah deh makan enak gitu, padahal makanan itu tuh udah kita cobain dari seminggu yang lalu ya. Tapi nggak tahu kenapa kayak hari ini sushi deh, besok McD deh gitu kan. Jadi kayak nggak mau menyusahkan diri gitu kan. Kamu kayak gitu juga nggak sih teman Pro2? Jadi mungkin Diana juga sepakat sih dengan 75% ini. Tapi kalau misalkan kamu punya point of view berbeda, ya nggak apa-apa sih teman Pro2. Tapi 75% untuk makan enak, Diana rasa nggak apa-apa lah ya gitu kan. Self reward, tapi ingat jangan sampai boncos ya teman Pro2. Karena kadang kita self reward tapi kita lupa lupa sama kondisi dompet sendiri. Nah, masih dengan request-request juga ya teman Pro2. Nih udah masuk nih melalui WhatsApp, ada Kak Widya sama Kak Caca yang katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor Haha. Alright, udah Diana masukin ke playlist ya, jadi stay tune terus ya teman Pro2 ya. Terus kalau misalkan kamu mau ikutan request juga boleh ya, seperti Kak Caca dan Kak Widya ini, kamu juga boleh chat ke WhatsApp kita aja, pasti Diana bales kok di 0813-7312-5896 atau DM ke Instagram kita di @pro2_ternate, duanya pakai angka.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kembali menemani kamu di Sharing Plus Request Time teman Pro 2. Masih ngomongin yang viral-viral gitu ya. Yang viral tuh akhir-akhir ini apa ya? Banyak sih tren-tren baru di TikTok, tapi kayaknya nggak semua tren bisa kita ikutin ya. Ada tren yang terbaru tuh tren apa ya? Ntar buka TikTok dulu ya. Oh, terbaru ini tren yang nikah sama. Jadi ada kan foto kecil kita, terus disandingin sama foto kita yang udah gede. Terus pertanyaannya tuh adalah, kita udah nikah kan? Atau kita udah punya pacar kan? Terus nanti di dewasa kita bilang, udah dong. Nah, tapi nanti di kecilnya nanya, kita dapat orang apa nih? Dapat mas-mas Jawa, atau dapat orang Batak, atau dapat orang Ternate, atau bukan gitu kan? Nah, terus nanti lagunya disesuaikan sama pasangan yang kita dapet gitu. Kemarin Diana coba untuk ikuti tren ini, tapi ternyata capeknya teman berdua ngeditnya. Ada juga tren yang katanya dia sayang sama aku suruh dia nyusul Ternate Jakarta, dia mau, ya udah kita nikahin aja. Waduh, itu kayaknya tren yang nggak semua orang ikut ya. Kalau kita bisa ikuti tren itu kayaknya seporsi kemenangan ya teman berdua ya. Lucu ya ternyata yang viral-viral gini gitu ya. Terus tren apa lagi ya yang lagi viral di TikTok? Kalau kamu ngikutin gak sih teman Pro 2 yang viral-viral gitu tren di TikTok? Selain selain joget Brasil ya, kira-kira kamu lagi ikutin tren apa nih teman Pro 2? Joget Brasil asik loh ternyata. Belajar tuh kemarin di studio ya sama Zilan ya, kita berdua joget-joget Brasil gitu. Gimana sih tutorial joget Brasil ini? Ternyata susah ya. Goyang kanan, goyang kiri, ternyata nggak bisa, terlalu kaku ya, mungkin kurang luwes. Kita harus belajar lagi ini teman Pro 2. Nah, ngomongin yang viral-viral nih, ada satu lagu juga dari Bad Bunny yang viral juga ya teman Pro 2. Kemarin juga sempat viral di Amerika. Sebenarnya ada lagu lama gitu, cuman nggak tahu kenapa dia naik lagi. Mungkin karena waktu itu sempat tayang juga di halftime-nya di Amerika gitu. Jadi Bad Bunny ini sempat tayang, sempat manggung juga nih teman Pro 2 di sebuah acara di Amerika Serikat gitu ya. Dan lagu ini pecah banget tuh waktu itu. Langsung aja diputerin buat kamu, Bad Bunny di TMF.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Cat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: ujian numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tersemogakan dari Keisha Lefrenka mengantarkan kita 2 menit lagi menuju ke jam 11 ya Teman Pro 2. Itu tandanya segmen atau program Sharing Plus Request Time sudah harus berakhir. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi malam hari ini ya Teman Pro 2. Dan maaf banget kalau ada lagu yang belum keputer, karena jujur sesi Sharing Plus Request Time gak berasa ya, tiba-tiba playlist keputer, curhat-curhat, jam 11. Tapi jangan sedih dulu Teman Pro 2, nanti di jam 11 menuju ke jam 12 bakal ada program Just More Music juga, di mana Diana bakal nyiapin playlist untuk nemenin waktu istirahat malam kamu. Jadi jangan pindahin frekuensi kamu dulu ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi. Jangan kemana-mana dulu, jangan pindah frekuensi dulu. Stay tune terus barengan sama Diana Sagala sampai di jam 12 malam nanti di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Dapatkan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: tetap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Untuk itu, pentingnya digital parenting. Sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tema Pro 2, dengan terdengarnya tone penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 6 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 7 Oktober 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagala undur diri, dan terima kasih teman-teman 2.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada untuk hari ini di Rabu 7 Oktober 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dan Tomo Pro 2 untuk hari ini di tanggal 7 Oktober 2026 untuk pelaksanaan ibadah salat subuh, di mana kumandang azan subuh untuk kota Ternate sudah dikumandangkan tepat di pukul 5:01 dan Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Kita hadir dengan zona religi Pro 2 untuk beberapa pilihan lagu religi sampai di pukul 5:30 untuk hasanah pagi.

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan, jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Produa, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Produa, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Produa, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Produa, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Teman Produa, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan, teman Produa, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsya. Oleh karena itu, teman Produa, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Produa, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kiss pada untuk hari ini di tanggal berapa sekarang? Udah tanggal 7 Oktober 2026. Aku hadir untuk bisa nemenin kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Timur dengan banyak segmen informasi yang pastinya nanti bakal ada lagu bagus dan segmen per segmen dengan berubahnya informasi yang begitu cepat. Kita juga bakal merubah segmen informasi dari lifestyle ke hal-hal yang berhubungan dengan kabar nasional, internasional, dan juga dari wilayah Maluku Utara. Dan juga untuk nantinya ada update informasi dari perkembangan teknologi dan ngopi ngobrol pagi di Pro 2. Ikutin semuanya, Tom Pro 2 paket komplit banget dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Dan biar makin semangat paginya, kita temenin dengan lagu-lagu bagus dari playlistnya Pro 2 biar makin melek kali ya matanya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

pagi buat semuanya. Tom Fredy Way di pukul 6.17 menit ini. Di pukul 6.17 menit aku yakin banget nih buat teman-teman yang udah pada siap-siap buat ke sekolah, udah bener-bener prepare ya Tom Fredy Way. Dan jam 6 kayak gini dan baru di hari Rabu, ini masih ada rute operasi dari bus pas. Nah, persis banget jam segini udah mulai nih. Jadi buat teman-teman anak sekolah, mau tingkat SD, SMP, SMA, pokoknya yang namanya anak sekolah gitu ya, ini jadi yang sangat bisa menghemat uang jajan kalian sih. Kalau aku ya, kalau aku mendingan langsung naik bus pas aja supaya ada bisa sisipin uang jajan buat nabung gitu kan, buat beli skincare, buat beli body care gitu kan. Jadi mending juga diantar sama polisi lalu lintas gitu ya, udah pasti aman, nyaman gitu ya. Dan buat nomor 2 yang mungkin juga ingin dapat update soal rute dari bus pas, waktu itu kita udah pernah ngasih ya, tapi kita coba balik lagi untuk bisa ngasih rute dari bus Polantas antar anak ya. Dan ini buat teman-teman yang ada di Ternate khususnya, karena memang pengoperasian dari bus pas ini baru di Ternate gitu. Jadi di tempat lain, di beberapa titik di wilayah Maluku Utara, semoga nanti bisa menyusul Tengopra 2, tapi untuk sementara masih di kota Ternate dulu untuk covernya Tengopra 2. Dan kalau yang nanya soal rute, aku ingat banget ya, kita udah pernah share. Dan untuk rutenya sendiri, itu bus pas itu Tengopra 2 itu biasanya bakal memulai dari kantor Direktorat Lalu Lintas nomor 2 setiap Senin sampai Kamis gitu ya, dari 6.30. Jadi udah segini, jam segini udah siap-siap nih buat bisa mantengin rutenya nih nomor 2. Karena setiap Senin sampai Kamis di pukul 6.30 sampai pukul 8 pagi itu akan ada pengoperasian dari bus pas ini nomor 2. Dan untuk yang nanya rute kayak gimana, startnya dari gedung di Telantas Polda Maluku Utara, itu bakal menuju juga traffic light sekitar X Wali Kota, belok kanan tuh ya, belok ke bawah ya. Belok kanan, belok ke bawah nomor 2, jalan Tanah Tinggi menuju Perumnas, itu kan nanti bakal ada SMP 4 kan. Nah, SMP 4 itu untuk siswa-siswinya boleh tuh dari yang rumahnya searah dari KX Wali Kota, belok kanan sampai Tanah Tinggi sampai arah SMP 4, boleh tuh naik ya. Terus juga nanti akan melewati jalan Ubo-Ubo, itu di tujuannya bisa melewati SMA Negeri 2. Dan kemudian nanti lurus lagi ke Lumata, akan melewati SMP Nurul Hasan nomor 2. Terus nanti sampai ke Tugu Makugawene, yang Tugu di Kalumata itu nomor 2 itu belok kiri Kalau. Terus nanti sampai ke SPBU Kalumata itu nanti belok kiri menuju ke arah Bastiong, dan nanti akan melewati area Jalan Toboko nomor 2. Akan lewat Toboko, berarti kalau Toboko itu ada SMA Muhammadiyah ya. Terus lanjut lagi sampai ke arah Tacoma. Kalau Tacoma ini rame nih, ada SMA 1, SMP 10, ada SMK 1, ada SMP 7 ya, nomor 2. Kemudian arah Kalumpang. Nah, kalau lewat sampai ke arah Kalumpang dari Tacoma lurus ke atas, lurus terus ke arah utara, itu ada SMP Negeri 1 yang nanti bakal dilalui juga. Dan sampai ke arah Salerosi ini nomor 2 itu akan ada rute yang akan menuju ke arah SMA Negeri 8. Kemudian Jalan Dufa-Dufa itu ada Man Model, SMK 2, SMP 2, SMA 5, itu bakal dilalui juga untuk rute jalan utamanya. Kemudian akan putar balik di Jalan Dufa-Dufa, lewat Salero, Kampung Makassar, lewat Ternate Mall, Rumah Makan Sari Bundo, belok kanan, kemudian lurus sampai ke Jalannya Sudarso, di Bank Indonesia ya. Kemudian nanti akan belok kiri, traffic light X kantor wali kota, terus balik lagi, finish di Ditlantas Polda Maluku Utara. Sekilas info aja deh buat rute nomor 2, siapa tahu kamu juga mungkin saat ini lagi butuh ya untuk rute dari bus pas, jadi biar hemat uang jajan.
Terlebih buat anak sekolah SD, SMP, SMA, pokoknya bisa semuanya selagi rutenya dilalui langsung naik aja nomor 2. Kalau masih muat, pokoknya naik untuk bisa mendapatkan layanan polantas antar anak nomor 2 untuk ya lagi-lagi meminimalisir penggunaan sepeda motor di kalangan pelajar yang belum sampai pada batas usia penggunaan kendaraan dan juga belum mengantongi surat izin mengemudi. Seperti itu teman-teman berdua.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Dan Ngobrol 2 pagi ini kita bakal ngasih beberapa tips buat kamu. Tips, bukan tips ya, tapi rekomendasi tepatnya. Rekomendasi menu sarapan sehat. Sehatnya iya, praktisnya iya. Dan kamu gak butuh waktu lama, Tompra 2, untuk bisa menyantap sarapan yang kita rekomendasikan ini, Tompra 2. Mungkin buat kamu yang lagi dengerin 3 di FM 9.7, coba deh pagi-pagi ya, di pagi hari tuh emang harus ada yang bersifat harus, ada yang kayak ya udah aku intermittent fasting gitu. Jadi nanti makannya sekalian aja, skip sarapan gitu, Omra 2. Tapi kalau misalnya kamu yang harus banget sarapan, coba untuk bisa memilih menu sarapan oatmeal dipakein sama apa ya, taburan buah atau mungkin biji-bijian, Omra 2. Karena kalau aku tuh suka banget yang oatmeal yang udah di ini, Omra 2. Kayak oatmeal overnight gitu kan modelannya. Jadi oatmealnya itu udah diseduh pakai susu rendah lemak, kayak susu ini juga boleh nih, Tompra 2, apa namanya, kayak susu full cream ya, atau yang low fat gitu kan, rendah lemak, Tompra 2, dari semalam dikulkasin, aduh, ditambahin sama potongan buah gitu ya, itu enak banget, Tompra 2. Dan mungkin kalau lebih sat-set, coba ke pilihan roti, atau mungkin coba makan ini, Tompra 2, apa sih namanya, kalau emang lagi diet gitu ya, yogurt Greek dan buah berry atau granola, itu juga sangat-sangat-sangat kita rekomendasikan. Dan Tompra 2, buat kamu yang pagi ini juga lagi dengerin kita di FM 9.7, kita juga sangat-sangat mengingatkan buat teman-teman yang mau ngantar adik, ponakan, saudaranya ke sekolah gitu ya, Tompra 2, anaknya ke sekolah pagi-pagi ya, jangan lupa untuk penggunaan helmnya itu juga harus banget diutamakan, Tompra 2, karena ya buat keselamatan kamu juga di jalan raya, Tompra 2 ya. Dan pagi ini kita masih punya lagu-lagu bagus buat kamu dengerin. Kita juga nanti bakal ada informasi dari wilayah Maluku Utara, nasional dan internasionalnya, di pukul 7 hingga pukul 8 pagi ini.

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hama sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Kita masih di Spidey Tong Pre 2 di pukul 7 pagi ini. Kita juga punya pembaruan informasi buat kamu. Ini terkait dengan kabar dari Dinas Pendidikan Kota Ternate yang resmi meliburkan siswa jenjang PAUD, SD, dan SMP selama 2 hari di 4 kelurahan yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan, ya, Karhutla Tong Pre 2. Dan kebijakan ini juga diambil dari tanggal 6 kemarin dan juga tanggal 7 Oktober hari ini. Itu buat teman-teman siswa-siswi PAUD SD SMP yang ada di Kelurahan Kulaba, Bula, Tobololo, dan juga Sulamadaha. Itu dia kabarnya Tong Pre 2. Dan kemudian untuk kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7, aku juga mau ngasih beberapa rangkuman informasi seputar wilayah Maluku Utara, kemudian juga dari nasional dan internasional yang kita bagi buat kamu dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 pagi. 6 pagi. Pukul 7 hingga pukul 8. Mundur sejam kita, ya. Nah, Tong Pre 2, ini ada kabar juga dari BMKG Sultan Abdul Ternate yang merilis peringatan dini potensi angin kencang dan pertumbuhan awan Columbus di perairan. Ya, ini untuk pertumbuhan alam Cumulonimbus, ya, di perairan dan wilayah Pasifik Utara Maluku, dan juga untuk sejumlah pesisir, wilayah pesisir termasuk Ternate, Tidore, Halmahera Utara, kemudian Pulau Morotai, yang diimbau untuk waspada terhadap tinggi gelombang dan gangguan visibilitas, ya, untuk bisa benar-benar bisa diwaspadai Tong Pre 2 untuk aktivitas pelayaran serta penerbangan, ya. Dan kemudian Tong Pre 2, untuk kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96.7, aku juga sekaligus ngasih informasi perakiran cuaca buat kamu di hari ini, buat teman-teman Pre 2 yang beraktivitas, entah yang mungkin saat ini lagi ada di pelabuhan penyeberangan, buat yang mau ke Sovivi, baru nyampe Sovivi, atau baru dari pelabuhan Sovivi menuju Ternate, dari Tidore ke Ternate, Ternate ke Tidore, ke Sidangoli, ke Jailolo, dan kemanapun tujuan penyeberangan kamu di hari ini Tong Pre 2, kita punya update informasi perakiran cuaca buat kamu, biar bisa kamu simak, ya, dan mempersiapkan aktivitas kamu sesuai dengan kondisi cuaca yang kita bagi buat kamu juga, disesuaiin gitu Tong Pre 2, ya. Dan untuk hari ini di Rabu 7 Oktober 2026, Tong Pre 2, pagi harinya ini umumnya cerah berawan, ya, di seluruh wilayah Maluku Utara tanpa terkecuali. Kemudian juga untuk siang dan sore, dari pagi, siang, sore, semua juga ini di sebagian besar wilayah Maluku Utara ini umumnya cerah berawan Tong Pre 2, dengan suhu udara berkisar dari 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 60 hingga 85%. Dan untuk arah angin dari tenggara bertiup ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Dan Tong Pre 2, sekali lagi, adapun peringatan dini cuaca, ini waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, dan gelombang laut ini berkisar dari 0,25 meter hingga 2 meter. Dan peringatan dini gelombang agar teman Pre 2 punya kewaspadaan bersama untuk potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Informasi ini Tong Pre 2 bersumber dari BMKG Sultan Babula Ternate. Dan yuk buat semuanya yang lagi pada siap untuk beraktivitas di hari Rabu ini, dicek lagi barang bawaannya, kalaupun kamu akan melakukan penyeberangan, aktivitasnya nyeberang ke Sovivi, ke Jailolo, kemana saja, dicek lagi barang bawaannya. Gak lucu soalnya kalau misalnya udah sampai tempat tujuan gak taunya ada item yang kelupaan. Ya, itu karena emang durasi perjalanan juga memakan waktu, dan juga transportasi penyeberangan itu juga tentunya dengan durasi yang lebih banyak, ya, terkuras durasinya di jalan untuk penyeberangan. Jadi please banget, sebelum kamu keluar rumah, sebelum kamu turun dari kendaraan kamu Tong Pre 2, ya, pastiin kamu ngecek semua yang kamu butuh untuk dibawa itu benar-benar udah siap kamu bawa dalam tas kamu, dalam tentengan kamu, ya Tong Pre 2. Dan untuk pagi ini kita masih punya banyak lagu bagus buat kamu denger di Pro 2 Ternate. Dan ini udah hari Rabu, besok udah Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, Sabtunya udah ada King Nasar sama Salma Salsabil Tong Pre 2.
yang nantinya akan menghibur masyarakat Maluku Utara di Pesta Rakyat untuk HUT Provinsi di tahun ini, tahun kedua. Semoga nanti bisa benar-benar jadi apa ya, jadi satu apa, satu stimulus baiklah buat teman-teman ya, buat bisa ada hiburan di akhir pekan nanti tahun kedua.

Dan Ngobrol 2 di hari Rabu pagi ini buat kamu yang lagi pada dengan aktivitasnya, yang mungkin saat ini lagi pada mau ke pasar atau mungkin baru balik nganter adik ponakan anaknya ke sekolah ya, sambil dengerin radio di pagi hari. Semoga bisa mendapatkan apa ya, asupan mood booster yang baik dari Pro 2, dari playlistnya, dari informasinya. Kamu juga bisa akses informasi melalui rri.co.id, diklik aja. Atau yang mageran buat klik mengklik, nanti bisa aja dengerin Tri untuk bisa aku sebutkan informasinya langsung. Kamu duduk diam dengerin aja gitu ya. Selamat pagi buat Miak yang pagi-pagi udah dengerin Pro 2, yang mombel sana sini, selalu jadikan Pro 2 sebagai sumber hiburan ya. Kita bakal puterin lagu bagus buat Nadira. Pagi ini ada lagunya Salma Salsabil, Maha Benar. Tolong diapalin dulu, siapa tahu ya, mana tahu ya kan, tiba-tiba udah ada depan panggung tanggal 10 Oktober nanti gitu. Walaupun gak mungkin, tapi lagu ini tuh pas banget buat kamu tengah berdua yang ingin membangun suasana hati dengan lebih baik lagi. Kalau pagi harinya misalnya nih nganterin seseorang ke tempat aktivitas, terus kamu pasan sama orang yang selalu benar dengan semua omongan-omongannya gitu ya, ini lagu yang bisa memperbaiki suasana hati kamu biar lebih tervalidasi bahwa ya mau sampai kapanpun orang-orang dengan komentar yang maha benarnya itu pasti akan selalu kita temui. Yang bisa kita lakukan adalah mengurai emosi-emosi itu dengan lagunya Salma Salsabil berikut ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kita masih di Spidey Tom Brady Way. Dan untuk pagi ini aku punya kabar lain lagi yang aku lansir dari RRI.co.id yang harus banget kamu tahu dari kabar Majelis Tarjil dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sekarang Tom Brady Way mendorong BPJPH untuk bisa mencantumkan label non-halal pada produk rokok nih, ya kan Tom Brady Way? Dan dorongan ini juga dorongan ini juga berlaku bagi rokok elektronik atau vape yang beredar di masyarakat. Dan nomor 2, usulan ini disampaikan bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network dengan merujuk pada fatwa Muhammadiyah. Karena untuk fatwa Muhammadiyah menetapkan rokok konvensional dan rokok elektronik berstatus haram. Nih, sobat-sobatku. Kalau kamu adalah yang pada penganut golongan dari organisasi Muhammadiyah gitu ya, yang berkiblat pada peraturan dan fatwa dari Muhammadiyah. Nah, ini sudah harus di garis bawah ini, di highlight banget nih. Ini buat teman aku juga nih yang inisialnya UI. UI banget ya. Ini tolong di garis bawahi, di highlight banget kalau teman-teman adalah yang bagian dari Muhammadiyah, bahwasanya fatwa dari Muhammadiyah itu menetapkan rokok konvensional dan rokok elektronik berstatus haram ya. Dan Muhammadiyah menilai kalau label non halal nomor 2 ini diperlukan banget nih untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen, kepada masyarakat gitu ya, untuk informasi yang diharapkan membantu masyarakat untuk memahami status produk sebelum membeli atau mengkonsumsi. Dan dalam pandangan Muhammadiyah sendiri nomor 2, pencantuman label non halal dapat menjadi informasi yang lebih transparan bagi masyarakat atau konsumen, dan kebijakan ini juga dinilai berkaitan dengan upaya perlindungan masyarakat dari dampak konsumsi produk tembakau. Muhammadiyah mengaitkan pengendalian produk tembakau ini tahun 2 dengan sejumlah persoalan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, dan kemudian persoalan ini juga meliputi beberapa hal nih aspeknya, dari kesehatan, lingkungan, kondisi ekonomi masyarakat. Dan dorongan pelabelan ini turut mempertimbangkan peningkatan penggunaan rokok elektronik di tengah masyarakat. Dan Muhammadiyah juga menilai di mana masyarakat tahun 2 ini membutuhkan informasi yang mudah dipahami terkait dengan produk tembakau dan turunannya. Dan melalui usulan ini tahun 2, karena ini masih bersifat usulan, Muhammadiyah meminta BPJPH untuk mempertimbangkan pencantuman label non halal pada produk rokok, dan kemudian langkah ini diharapkan bisa memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi konsumsinya. Seperti itu teman Pradua ya, ini sekali lagi baru bersifat sebuah dorongan atau usulan bahwasanya untuk rokok dan vape ini wajib berlabel non halal teman Pradua. Dan informasi lainnya bisa kamu dapatkan melalui rri.co.id. dan teman Pradua, nanti sesaat lagi aku bakal ngasih 3 pilihan lagu di trivia request kita. Dan kira-kira 3 lagu mana aja? Ditunggu, ditunggu. Kita bakal kasih pilihannya sesaat lagi.

Dan sekarang kita bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di Trivia Request Teman Pradua di edisi hari ini tanggal 7 Oktober 2026. Lagu-lagunya dari Aziz Hedra. Lagu-lagunya ini semuanya kita pilihin buat kamu setelah Mimin pilih-pilih. Ada 3 lagu dari Aziz Hedra yang bisa kamu vote Teman Pradua dari Instagram Story Pradua yang paling baru. Dicek aja di @RRIPradua_Ternate. Kita bakal ngasih pilihan pertama, ini new entry banget di 2026 ini, lagu dari Aziz Hedra, Backseat, yang jadi pilihan pertama kita untuk pagi ini di Trivia Request.

0: pilihan berikutnya, lagu dari Aziz Hendra yang doinya kolaborasi sama si Siska Saras, Orang Biasa, jadi pilihan kedua untuk trivia request kita pagi ini. Ini dia lagunya, denger dulu kalau suka langsung ikutan polling sekarang juga.
1: Mencoba pergi.

Itu dia tiga lagunya langsung dipilih Tong Pradue. Ada 2 jam durasi kita buat ikutan trivia requestnya, ikutan pollingnya di pukul 7.30 sampai pukul 9.30. Lagu dari Aziz Hendra yang paling banyak dipilih, nanti hasil pollingnya akan kita umumkan di pukul 9.30 dan langsung kita puterin lagunya buat kamu. Dan semangat pagi buat semuanya yang lagi pada beraktivitas di hari Rabu ini. Ada yang mungkin hari ini juga mengawali hari dengan kondisi tubuh yang gak terlalu fit, kita doain semoga lebih sehat lagi ya Tong Pradue. Dan buat kamu, jangan lupa banyakin minum air putih sebelum ngopi pagi ini. Minimal kamu minum segelas air putih dulu, baru tuh minum kopi. Ya Tong Pradue, aku juga nyambi ngopi. Kalau aku tim kopi yang paginya itu kopinya panas ataupun dingin, semuanya aman. Yang penting judulnya kopi, yang penting kafein gitu ya. Mau kopinya dingin, mau kopinya panas, pokoknya yang penting kopi, kita gaskan aja Tong Pradue.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Siap.

Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Selamat pagi teman.

Kita masih di Spider Tom Radio dan langsung aja kita bakal berbagi lagi informasi-informasi dari perkembangan teknologi yang ada di muka dunia ini, di muka bumi yang kita tinggali ini. Dan Tom Radio, aku punya kabar dari ChatGPT, tepatnya dari sang bos ya, CEO dari OpenAI, Sam Altman, yang mengatakan kalau dunia perlu menerima sebagian dampak buruk yang ditimbulkan kecerdasan buatan alias AI. Dan Tom Radio, sikap yang bisa disebut sebagai ikhlas dalam tanda kutip ini juga sebenarnya diperlukan ya, supaya manusia bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari teknologi AI ini. Dan ini disampaikan sama Altman dalam sebuah wawancara program Decoded dengan kantor berita Politico yang dipublikasikan pada pekan ini tahun 2022. Dan dalam wawancara ini Altman mengatakan kalau pandangan OpenAI mengenai regulasi AI berbeda dengan Anthropic, kemudian juga untuk perusahaan AI yang dikenal lebih mendorong regulasi yang sangat-sangat ketat tahun 2022. Nah, ngomongin soal AI sendiri tahun 2022, Altman tidak menampik kalau AI tetap harus diwaspadai dan memiliki aturan ya. Dan ia juga menilai nih kalau regulasi tidak seharusnya membuat teknologi hanya dapat diakses oleh segelintir perusahaan atau organisasi saja. Dan ketika diakses oleh banyak orang, Tom Predua, Altman menilai teknologi canggih AI akan jauh lebih banyak menghasilkan efek baiknya dibandingkan dengan efek buruknya ya. Dan Tom Predua, meskipun menilai manusia harus menerima sejumlah dampak buruk dari AI, Altman mengatakan ada batas resiko yang tidak dapat diterima terkait dengan pengembangan teknologi yang ada ini. Dan Altman juga menolak resiko yang benar-benar katastrofik ya, dan termasuk kemungkinan manusia kehilangan kendali terhadap AI ini, Tom Predua. Altman sebagai CEO juga khawatir ini bisa terjadi ketika kemampuan AI semakin berkembang dan mulai digunakan untuk menjalankan berbagai tugas secara lebih mandiri. Dan kemudian terkait dengan pembatasan pengembangan AI, Altman sebelumnya turut menyetujui pandangan CEO Anthropic Dario Amodei, dan dia mengatakan bahwa si Amodei ini mengatakan ya tahun 2022 bahwa pengembangan model AI paling canggih perlu diperlambat untuk mengantisipasi resiko yang dapat muncul dari teknologi tersebut. Ini kalau makin canggih makin ngeri juga sebenarnya tahun 2022 ya, karena ya lihat aja sekarang yang ada gitu, bahkan untuk beberapa generasi di atas milenial kayak boomers dan lainnya itu juga kadang masih kesulitan untuk mengidentifikasi ini adalah produk dari AI atau bukan. Dan akhirnya ya penyebaran informasi yang keliru atau bahkan menjurus pada informasi palsu itu juga sangat terbuka pada masa saat ini, Tom Radua. Dengan tsunami informasi kita juga perlu banget nih memilah-milih, kemudian memfilter lagi ini sebenarnya adalah konten original atau konten AI ya. Dan dimudahkan dalam semua hal, bahkan bisa lebih mandiri kitanya, Tom Predua. Tapi lagi-lagi jangan sampai pada akhirnya AI bisa mengendalikan seluruh pekerjaan manusia. Karena seperti yang kita kutip dari pernyataan Tom Cruise, bahwa sejatinya ketika kita ngomongin soal industri hiburan Tom Predua, AI ini gak pernah akan bisa menggantikan peran manusia Tom Predua. Apalagi soal emosi ketika berakting atau menciptakan sebuah kondisi tertentu dalam hal acting gitu ya, itu tidak akan mudah dilakukan oleh AI karena manusia punya rasa, punya emosi yang real banget Tom Predua ya. Dan selamat pagi buat semuanya, kita masih punya playlist bagus buat bisa kamu dengerin biar makin semangat hari Rabunya, yang semoga semangatnya makin menggebu-gebu.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kak Naya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya Kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: kuliah. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kita ketemu lagi ya sih. Pakai ditanya.

Semangat pagi buat semuanya, Tengok Pro 2 masih dengan informasi dari teknologi yang kita bagi buat kamu. Dan kali ini aku punya kabar dari TikTok yang memperkenalkan agen kecerdasan buatan mereka yang namanya Shopping Assistant. Dan baru banget di tanggal 5 kemarin, Tengok Pro 2 mereka memperkenalkan kepada halayak publik. Dan sesuai dengan namanya, agen AI ini tuh sebenarnya dirancang untuk membantu aku dan kamu sebagai pengguna ya. Aku aja atau kamu juga pengguna Tengok Pro 2. Dan Tengok Pro 2, sekali lagi untuk namanya sendiri, Shopping Assistant, yang sesuai dengan namanya, agen AI ini dirancang oleh TikTok, Tengok Pro 2, untuk membantu pengguna ketika belanja di TikTok Shop. Ini buat kamu yang sering banget kesulitan, Tengok Pro 2, karena kan banyak banget ya item buat bisa kita belanjakan di situ kan. Bentuk bantuannya itu beragam, Tengok Pro 2. TikTok juga turut menjelaskan kalau pengguna tuh bisa mengajak si Shopping Assistant ini untuk bercakap-cakap, ngobrol, untuk berdiskusi, mencari informasi seputar produk yang mungkin sedang kamu cari, Tengok Pro 2. Dan agen AI ini juga diklaim mampu memahami konteks percakapan. Nyambung banget, Tengok Pro 2. Ini bestie sefrekuensi gitu ya buat shopping. Dan memang kalau setiap pengguna kan pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu kan. Jadi bagaimana sih Shopping Assistant ini membantu teman-teman bisa menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman gitu. Shopping Assistant ini tuh jadi akan ngasih kamu panduan belanja berbasis AI secara real time, Tengok Pro 2. Kayak detail produk, soal pengiriman, ukuran, atau mungkin ketersediaan, sampai pada pembelian, semuanya dalam satu percakapan saja. TikTok juga mengatakan kalau asisten belanja ini akan tersedia di sejumlah titik di platformnya. Nah, dengan begitu, Tengok Pro 2, kita nih sebagai pengguna bisa mendapatkan bantuan AI ketika menemukan produk yang menarik tanpa harus mencari informasi secara terpisah, semuanya langsung dalam satu aplikasi aja, Tengok Pro 2. Dan si Shopping Assistant ini gak datang sendirian, Tengok Pro 2. Jadi si Shopping Assistant ini juga dilengkapi ya dengan temannya, karena TikTok juga memperkenalkan Buy Direct, dan fitur ini memungkinkan kita sebagai pengguna tuh membeli produk dari satu merek langsung dari sebuah aplikasi, dari aplikasi langsung gitu ya. Dan TikTok juga mengatakan kalau ini tuh mereka hadirkan sebagai solusi untuk menyederhanakan proses pembelian, karena pengguna bisa berbelanja langsung dari feed halaman kamu atau For Your Page atau FYP TikToknya dengan satu klik aja. Dan kalau kamu menggunakan fitur Buy Direct ini dan Shopping Assistant ini digabungkan, Tengok Pro 2, mereka berdua ini, keduanya ini, Tengok Pro 2, dinilai membuat proses belanja di TikTok tuh